0: tata cara tarian Jugi Demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. Begitu memberikan persembahan, baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan Tari Jugi Demaring serta keistimewaan dari Tari Jugi Demaring ini.
1: Jugi Demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada Jugi Demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari Jugi Demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
0: Tari Jugedemaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Sobat Budaya, dimanapun Anda berada di pagi hari ini pastinya sepukul 8 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah ya. Saatnya termasuk dengan apa kata mereka ya. Nah, apa kata mereka di pagi hari ini termau bahas satu fenomena yang sudah ditradisi tiap kali pesta sepak bola dunia datang. Apalagi kalau bukan nobar alias nonton bareng Piala Dunia 2026 ya. Aduh, kalau mau bilang warga Manado itu memang pencinta bola, nyendak ada lawan ya. Dari dulu, dari zaman Piala Dunia sampai sekarang ya. Kalau ada pertandingan besar pasti langsung rame ya. Nah, dari warung kopi, halaman rumah, balai pertemuan sampai lapangan terbuka semua jadi tempat nobar ya. Dimana aja, kapan aja ya. Nah, Piala Dunia 2026 kali ini memang terasa spesial ya. Selain pertandingan yang makin seru, banyak komunitas juga dan masyarakat Sulawesi Utara yang bikin acara nobar untuk mempererat kebersamaan ya. Bahkan di wilayah Sulawesi Utara, kegiatan nobar bersama masyarakat juga mendapatkan antusiasme ya tinggi dan menjadi sarana memperkuat hubungan sosial antar warga ya. Yang paling menarik, nobar bukan cuma soal bola. Ini soal baku dapa, soal baku kenal, soal tertawa sama-sama, teriak sama-sama, dan kadang kecewa sama-sama kalau tim jagoannya kalah ya. Jadi pagi hari ini ya, apa kata mereka, terang akan cerita tentang keseruan nobar warga Manado. Mulai dari persiapannya, suasana pertandingan, sampai cerita-cerita lucu ya, yang cuma bisa terjadi di kota Tini Tuan tercinta ini juga ya. Oke. Dan informasi untuk Anda semua ya, fase grup H telah selesai ya. Uruguay melawan Tanjung Verde ya, nampaknya hasilnya draw ya, 2-2 ya. Tanjung Verde mendapatkan gol yang kedua di menit 61 di mana yang dicetak oleh Helio Varela ya. Jadi sahabat budaya, Uruguay melawan Tanjung Verde full time ya, grup H draw ya.

Nanti sebentar juga di pukul sekarang, ya bukan sekarang sih, sedikit lagi mungkin ya, bakal mulai lagi ya pertandingan fase grup G ya, Selandia Baru melawan Mesir. Nanti ya terang lihat sebentar yang mana bakal mencetak gol pertama, apakah Selandia Baru ataupun Mesir ya. Nanti sedikit lagi bakal dimulai ya fase grup G Piala Dunia 2026. Oke, nanti terus bakal balik lagi di apa kata mereka, baca cerita seputaran fenomena-fenomena yang sejadi tradisi tiap kali pesta sepak bola dunia datang, apalagi kalau bukan nobar alias nonton bareng Piala Dunia 2026 yang ada di seputaran Kota Manado.

Selamat pagi Indonesia. Kita semua mendambakan negeri yang maju, sejahtera, dan damai. Untuk mewujudkan itu, ada satu pilar utama, Astacita 1. Astacita 1 adalah tentang pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan. Bayangkan, pemerintahan yang stabil itu ibarat fondasi rumah yang kokoh. Kebijakan bisa berjalan lancar, pembangunan bisa dieksekusi tanpa hambatan. Investasi datang, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Namun, jika fondasi ini goyah, ketidakpastian akan melanda. Rencana terhambat, kepercayaan luntur, dan rakyatlah yang paling merasakan dampaknya. Maka dari itu, menjaga Astacita 1 ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya? Dengan mendukung proses demokrasi, menghargai perbedaan, dan turut serta menjaga ketertiban serta kedamaian. Mari kita saring informasi, hindari provokasi, dan selalu kedepankan musyawarah. Karena menjaga stabilitas ini adalah investasi paling berharga untuk masa depan kita semua. Saudaraku, mari bersama kita jaga Astacita 1 ini. Kita pastikan fondasi negara kita kokoh, agar mimpi-mimpi besar bangsa ini bisa terwujud nyata. Ingat, Astacita 1, fondasi kuat negeri maju.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Ke Radio 88,6 MHz.

Kalau bicara Manado, bola itu bukan barang baru. Ya, di kampung-kampung anak kecil sampai om-om pasti suka main bola. Jadi waktu Piala Dunia datang, suasana langsung berubah ya. Nah, yang biasanya jam 2 ataupun jam 3 pagi orang tidur, sekarang malah banyak orang yang pasang televisi ya. Ada yang bawa kursi plastik dari rumah, ada yang bawa termos kopi juga, ada yang bawa kacang goreng, snack lainnya, ada yang juga datang cuma modal semangat. Ya, kadang pertandingan mulai jam 3 pagi ya. Tapi jam 1 malam lokasi nobar sepenuh ya. Begitu kira-kira alasan warga ya. Nah, dan yang paling lucu sebelum pertandingan dimulai, semua orang tiba-tiba jadi alis sepak bola ya. Nah, begitulah suasana nobar di Kota Manado, penuh canda, penuh prediksi, tapi tetap seru, ya. Nah, masih lanjut nih, sahabat budaya, mau cerita seputaran. Fenomena yang sudah jadi tradisi tiap kali pesta sepak bola dunia datang, ya. Apalagi kalau bukan nobar alias nonton bareng Piala Dunia. Yang ada di seputaran Kota Manado ya. Kalau mau bikin nobar yang seru, persiapan itu penting sahabat budaya ya. Biasanya warga mulai dari layar lebar, layar besar. Kalau nyana ada proyektor, televisi besar juga jadi ya. Kemudian speaker sahabat budaya ya. Karena kalau suara komentar nyana jelas, orang langsung komplain ya. Nah, ini yang paling penting juga. Karena warga Manado kalau nobar tanpa makanan, rasa yang ada yang kurang. Ada pisang goreng, panada, lalampa, kacang goyang, dan lain-lainnya. Ada juga kopi susu. Pokoknya lengkap. Belum pertandingan mulai, meja makanan kadang sudah hampir habis ya. Nah, bawa masing-masing ya. Nah, ini bagian paling seru juga. Begitu wasit tiup peluit pertama, semua langsung fokus. Yang tadi ribut langsung diam ya, begitu ada peluang gol. Waduh. Nah, satu kampung bisa dengar, dan kalau gol masuk, waduh, teriakan bisa sampai kompleks sebelah ya.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, gak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana dari riwayat asma, so dia no itu. Ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.

Sahabat budaya, dampak positif nobar ya, ternyata bukan cuma hiburan ya, banyak manfaatnya ya. Pertama, mempererat silaturahmi yang biasanya cuma baku lihat di jalan, sekarang duduk sama-sama ya. Yang jarang ngobrol jadi akrab juga. Yang baru pindah kampung langsung punya teman sahabat budaya. Kedua, membantu ekonomi kecil, penjual kopi dapat pembeli ya. Penjualan kopi, gorengan juga laris ya. UMKM sekitar lokasi nobar Eko Hidup ya. Nah, karena itu berbagai pihak di Indonesia juga melihat nobar sebagai momentum yang bisa mempererat masyarakat sekaligus mendorong ekonomi lokal ya. Jadi bola bukan cuma olahraga, bola bisa menyatukan banyak orang ya. Nah, sahabat budaya, Piala Dunia mungkin berlangsung di negara yang jauh, tapi semangatnya terasa sampai di Manado. Lewat nobar, orang belajar bahwa perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk baku musuh. Sebaliknya, justru jadi alasan untuk baku dapa, bukan baku cerita, dan menikmati kebersamaan. Karena pada akhirnya yang paling diingat bukan cuma skor pertandingan, tapi siapa yang duduk di samping orang waktu nobar, siapa yang tertawa bersama juga, siapa yang teriak gol bersama, dan siapa yang tetap tinggal bantu beres-beres setelah acara selesai. Mari kita nikmati Piala Dunia 2026 ya, dengan penuh sukacita, sportivitas, dan semangat persaudaraan ya. Oke, okay. Cukup sampai di sini. Apa kata mereka? Nanti sebentar, sahabat budaya bakal ada informasi-informasi yang bakal selabet, dan juga lagu Nusantara yang bakal selabetkan untuk semua ya, di pukul 8 sampai menjelang pukul 9 tepat nanti. Masih dengan Nyong Risla pastinya di New York Melambai Pagi.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Tebang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi membiat pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang. Nah, tetap loyang dalam tujuan.

0: aja dulu. Nah, tapi enggak, kalau kita skala besar satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh dilaksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
0: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicara.

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Enggak juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang ya. Wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Oh. Kita enggak punya target,
2: Gitu.
1: Ya, semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam video.

0: Sanyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Selamat melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, dan aktivitas di pagi hari ini ataupun hari ini juga diperlancar untuk Anda semua. Amin. Oke, kabar semoga sehat selalu ya. Dan enjoy happy di hari ini juga. Suasana cuaca di Kota Manado pagi hari ini sangat bagus banget ya. Angin baru kali ini ya pagi hari sangat kencang ya. Jadi untuk Anda semua berhati-hati ya. Oke, sahabat budaya, nanti bakal terus update aja informasi untuk Anda semua di Nyur Melambai Pagi, dan juga pastinya lagu Nusantara yang bakal disediakan untuk Anda semua ya di pagi hari ini. Oke, Badansa dari Juan Reza.

0: Chicken cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.
1: Hai, Wawo, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
2: Galau, Lamber.
1: Hari begini legal lah, sama dengan tu robot abis akang baterai.
3: Wawo,
1: daripada anak kurang dah dapat lihat sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutuh perompat.
4: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pera Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
1: Is, begitu kok senak galau, toh.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Hmm? Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Ntok. Mm-hmm. Alamnya indah, mm-hmm. Budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya. Betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Ntok. Selain mm-hmm. menikmati keindahan alam, mm-hmm. kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebelas delapan AM.

balik lagi masih Dinyong Risla pastinya Dinyur Melambai Pagi ya. Nah, sahabat budaya, tradisi belis merupakan satu warisan budaya yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Sumba. Dalam perkawinan adat, belis menjadi simbol penghormatan kepada perempuan dan keluarganya serta menjadi bagian dari proses penyatuan dua keluarga besar. Selama berabad-abad, tradisi ini telah menjadi identitas budaya yang dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi ya. Namun seiring perkembangan zaman ya, masyarakat Sumba mulai dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan tradisi ini dengan realitas kehidupan modern. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi menjadi satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan belis saat ini ya. Jika pada masa lalu, sahabat budaya, sebagian besar masyarakat bisa hidup dalam sistem adat yang kuat dan memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban adat, kini banyak generasi muda yang harus menghadapi berbagai kebutuhan hidup, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga biaya membangun rumah tangga. Akibatnya, nilai belis yang tertinggi terkadang menjadi kendala bagi pasangan yang ingin menikah. Meski demikian juga, masyarakat Sumba umumnya memahami bahwa esensi belis ya tidak terletak pada besar kecilnya nilai yang diberikan, melainkan pada makna penghormatan dan tanggung jawab yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu juga, banyak keluarga mulai mengedepankan dialog dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini mungkin adat tetap dihormati tanpa menimbulkan beban yang berlebihan. Generasi muda juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara adat, dan mereka dapat tetap menghargai tradisi tanpa mengabaikan kondisi dan kebutuhan masa kini. Pendidikan dan pemahaman yang baik tentang makna belis dapat membantu mengurangi anggapan bahwa tradisi ini hanya berkaitan dengan aspek materi semata ya. Nah, jadi di sisi lain juga para tokoh adat dan pemimpin masyarakat berperan ya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa adat harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zamannya ya. Dengan demikian, tradisi belis akan tetap menjadi simbol penghormatan, persatuan dan identitas budaya yang membanggakan ya bagi masyarakat Sumba di masa depan. Dan informasi ini Anda bisa lihat dan secara lengkap ya melalui halaman kami di ri.co.id.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Pro 4, Suara Budaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, menutup perjumpaan informasi terakhir ya sebelum teruslah sudahin ya nyiur melambai pagi di hari ini juga ya. Dalam masyarakat Sumba, perempuan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan keluarga dan adat istiadat ya. Satu bentuk penghargaan terhadap perempuan tercermin dalam tradisi belis yang menjadi bagian dari perkawinan adat ya. Belis seringkali dipahami sebagai simbol penghormatan kepada perempuan dan keluarganya ya. Bukan sebagai bentuk jual beli manusia. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun ya, dan masih dipertahankan hingga saat ini sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Sumba. Bagi keluarga perempuan, belis memiliki makna yang erat kaitannya dengan martabat keluarga. Seorang perempuan dianggap membawa kehormatan dan nilai yang tinggi bagi keluarganya. Oleh karena itu juga, sahabat budaya ya, ketika seorang laki-laki datang untuk meminang, proses adat yang dilakukan menjadi bentuk pengakuan atas peran orang tua dan keluarga besar yang telah membesarkan serta mendidik perempuan tersebut hingga dewasa. Dalam pelaksanaan adat juga belis ya, keluarga perempuan dan keluarga laki-laki menjalin komunikasi yang intens ya melalui musyawarah ya. Proses ini tidak hanya membahas nilai belis tapi juga mempererat hubungan keluargaan ya antara kedua belah pihak. Melalui tradisi ini juga perempuan menjadi jembatan yang menghubungkan dua keluarga besar sehingga terciptanya ikatan sosial yang kuat dan berkelanjutan. Nah, jadi perempuan Sumba ini memiliki peran penting ya dalam menjaga nilai-nilai budaya dan adat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menikah, mereka tidak hanya menjadi istri dan ibu, tetapi juga penerus tradisi yang mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, penghormatan, dan tanggung jawab kepada generasi berikutnya ya. Oke, sebentar sahabat budaya di Nyur Melambai Siang bakal ditemani sama Fani ya sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Oke, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda semua di pagi hari ini ya. Cuaca di Kota Manado saat ini juga lagi bagus-bagusnya, tapi angin bertiup sangat kencang di pagi hari ini. Nyandak seperti biasa-biasanya sahabat budaya ya. Oke, jangan lupa sarapan paginya, jaga kesehatan, salam sehat dari Risla. Next, terima kasih apa lagi di lain kesempatan. Risla pamit di Nyur Melambai Pagi.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Wah, akhirnya bersih juga taman kita. Keren ya, kita semua bisa kerja bareng begini.
1: Iya, ini baru namanya gotong royong. Walau beda agama dan budaya, tetap bisa satu tujuan.
2: Benar banget. Kadang orang lupa, padahal perbedaan itu justru bisa jadi kekuatan dan bukan penghalang.
0: Betul. Kita bisa jaga lingkungan, lestarikan budaya, sambil tetap saling menghargai keyakinan masing-masing.
1: Kayak hari ini habis bersih-bersih, besok aku ada upacara galungan. Kalian boleh ikut lihat kalau mau.
2: Wah, seru tuh. Aku juga minggu depan ada kegiatan di gereja. Kalian juga boleh mampir.
0: Dan aku akan ajak kalian ke pengajian remaja bulan depan. Kita bisa belajar banyak hal dari satu sama lain.
3: Harmoni tidak lahir dari keseragaman, tapi dari saling menghargai dalam keberagaman. Jaga lingkungan, lestarikan budaya, rawat toleransi beragama. Astacita 8, jalan menuju Indonesia yang damai dan beradab.
4: Pro4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Perempat Manado Suara Budaya Kamanua, selamat siang, salam budaya. Baku dapat lagi di Injil Malam Siang edisi Senin. Semangat Salam Budaya ya di hari Senin ini di tanggal 22 Juni 2026. Masuk di minggu akhir bulan Juni ya, Salam Budaya. Semoga masih tetap semangat seperti awal bulan. Karena ini so di masuk-masuk tanggal-tanggal tuir ya, tanggal-tanggal tua ya. Tapi saya yakin hari ini baik. Segala rutinitas semoga berjalan lancar. Dan ada rencana hari ini juga semoga planningnya berjalan dengan baik dan lancar ya. Yang lagi aktivitas dimanapun berada, di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, ya hati-hati dan semoga hari ini baik. Cuaca juga semoga mendukung ya. Dari pagi sampai saat ini cuaca masih cerah ceria sahabat budaya. Tapi kayaknya semusti kayak semulai-mulai berangin gang. Ya nanti kita cari tahu ini mulai-mulai musim angin apa ya. Seperti kalau di Bitung sudah angin selatan. Kalau di pesisir Pantai Manado ini kira-kira masuk angin apa ya. Oke, nanti terang akan ketahui itu. Untuk informasi cuaca hari ini sahabat budaya akan hadir sesaat lagi. Tetap dengan terang terus di Perempat Suara Budaya Kawanua.

Baik, saya budaya terus mau kasih informasi untuk cuaca di Manado pada hari ini, Senin 22 Juni 2026, dinominasi kondisi cerah berawan sampai potensi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 65% sampai 95% ya. Jadi untuk perakiran cuaca selengkapnya di wilayah Manado dan sekitarnya termasuk juga di sini ya di Tikala, pada pagi hari berawan sampai cerah berawan, siang hingga sore hari itu berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa kecamatan ya. Untuk malam harinya berawan hingga berpotensi turun hujan ringan juga. Suhu kelembapan, suhu rata-rata harian itu berada di angka 26 derajat hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan yang membuat suasana terasa sedikit gerah ya. Ya, itu dia sahabat budaya untuk perkembangan cuaca hari ini, Senin 22 Juni 2026 ya. Ya, karena perlu diingat juga informasi ini hanya perkiraan ya, dan kondisi cuaca bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi tetap pantau perkembangan cuaca terkini dan sesuaikan aktivitas Anda juga. Bisa dipantau melalui perkiraan cuaca Kota Manado BMKG ya, atau bisa mengunduh juga aplikasi info BMKG di ponsel sawah budaya.

Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Ulin.

Perempat Manado Suara Budaya Kawanua masih dengan formasi orang temani dengan lagu-lagu Nusantara di jam 10 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah ya. Asiknya siang ini orang bahas lagi mengenai fakta unik negara-negara yang bertanding di Piala Dunia ini. Tadi malam Spanyol udah bermain kan, Suara Budaya yang pecinta yang fans Spanyol lainnya ya. Ingin tahu fakta-fakta menarik tentang Spanyol mengenai tradisi dan budaya di sana ya. Nah, saat ini Wafani mau berbagi informasi untuk Suara Budaya tentang fakta menarik di negara Spanyol atau negeri atau yang dikenal dengan negeri Matador. Ini adalah tanah kelahiran flamenco, seni musik dan tarian yang ada semangat-semangatnya atau penuh semangat begitu dan emosional. Berasal dari wilayah Andalusia di selatan Spanyol. Flamenco ini memadukan nyanyian, petikan gitar, ada gerakan tari yang ekspresif begitu. Dan keunikan seni ini bahkan sudah diakui UNESCO ya sebagai warisan budaya tak benda dunia. Jadi sepak bola ini membangkitkan semangat di stadion. Maka flamenco ini juga jadi salah satu cara masyarakat Spanyol mengekspresikan jiwa

perasaan mereka juga ya. Iya, untuk event-event budaya mereka di sana ada namanya tuh Festival Lempar Tomat. Aduh, keren ini, kayak asik kan, dapat dengar juga dari DP nama festival. Atau La Tomatina. La Tomatina atau Festival Lempar Tomat. Ini ada di Spanyol ya. Dan setiap tahun tuh ribuan orang berkumpul di kota Buñol untuk saling melempar tomat dalam suasana penuh kegembiraan begitu. Nah, festival ini sudah jadi daya tarik wisatawan dan juga sudah mendunia ya. Kemudian kalau orang mau cari tahu tentang kuliner khasnya di Spanyol, ada tuh dipenama paella. Paella ya. Kalau wawunya salah cumu ini. Paella salah satu yang paling terkenal di sana. Ya, dan hidangan ini yaitu nasi yang berasal dari Valencia, biasanya dimasak dengan seafood, ayam atau sayuran, dan jadi salah satu simbol kekayaan kuliner Spanyol. Ini ya, paella. Kemudian, torang kenal dulu ya, karya arsitektur di Spanyol. Ada Antoni Gaudi dan kota Barcelona. Iya, ini salah satu mahakaryanya, yaitu Sagrada Familia di Barcelona. Itu gereja megah yang pembangunannya sudah berlangsung lebih dari satu abad, 100 tahun lebih di usaha budaya. Kan barusan kalau usaha budaya ada update infonya, baru rampung tahun ini ya, kalau tidak salah ya. Nah, ini nih, waduh, ini gereja paling megah di Barcelona, di Spanyol. Lebih dari satu abad, jadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia sekarang ya. Ya, itu dia namanya, Sagrada Familia di Barcelona. Gereja megah ya. Gereja yang paling megah ini ya di seluruh dunia. Ya, ada lagi nih, tradisi-tradisi yang ada di Espanola. Nah, tradisi siesta namanya ya. Ini waktu istirahat pada siang hari begitu. Tradisi ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antar pekerjaan dan kehidupan sosial dalam budaya mereka. Ya, jadi masyarakat Spanyol punya tradisi yang dikenal dengan tradisi siesta. Ini waktu istirahat siang hari ya. Nah, itu dia fakta-fakta menarik ya dari negara Spanyol. Baik tradisinya, destinasi wisatanya, kemudian event-event budayanya juga di sana yang menarik yang orang mungkin belum banyak ketahui ya soal budaya. Baik itu ada tadi flamenco, jiwa musik dan tarian Spanyol, ada juga festival lempar tomat atau La Tomatina. Kuliner ada paella, terus destinasi wisata yang megah juga di sana, ada tuh gereja yang paling megah ya, dan tradisi lainnya asal budaya. Oke, dan tentunya masih dengan informasi lainnya terang hadirkan juga untuk Anda di Nyir Mambis yang diisi hari ini ya. Tetap yang terang terus di Prompat Suara Budaya Kawanwa.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda. Dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu pan de muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Wheezy Bass.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu, zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna. Merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama. Aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan, yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini, kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan curang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi lauknya apa kita tidak tahu, tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya, termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala, atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, ha, nigeari, nujuari, nyelawe, ngenaon tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi, banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi, tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.
4: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Promot Manado Seru Budaya Kawanua pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Orang masih temani dengan lagu Nusantara dan saat ini di teras UMKM ya. Masih dengan informasi Seru Budaya dari Gorontalo di mana ribuan peserta Pekan Nasional atau PNAS Petani Nelayan ke-17 diajak menikmati berbagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Gorontalo. Kegiatan digagas Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo ini menjadi bagian dari promosi pariwisata daerah sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya, ada sejarah, produk ekonomi kreatif kepada tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Rangkaian City Tour ini dimulai dari kawasan Menara Limboto sebagai titik kumpul peserta sebelum keberangkatan menuju sejumlah lokasi wisata yang sudah disiapkan panitia. Dan destinasi yang akan dikunjungi meliputi wisata Hiu Paus Botu Barani di Kabupaten Bone Bolango, Museum Pendaratan Soekarno di Desa Iluta, Galeri Olaku, ada Maharani Souvenir, Sentra Kue Karawo, Galeri Dekranasda, sampai kawasan wisata Pentadio Resort di tepi Danau Limboto. Pelaksana harian PLH Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Pak Romi Moge, mengatakan kegiatan ini jadi kesempatan untuk daerah untuk memperkenalkan berbagai potensi wisata yang dimiliki Gorontalo kepada peserta PENAS yang datang dari seluruh penjuru Indonesia. Ya, menurut Pak Rumi, kegiatan ini juga diharapkan bisa memberikan pengalaman berkesan untuk peserta selama berada di Gorontalo. Selain menikmati wisata bahari dan alam, para peserta juga akan diajak mengenal sejarah perjuangan bangsa melalui kunjungan ke Museum Pendaratan Soekarno dan melihat langsung berbagai produk unggulan UMKM dan ekonomi kreatif daerah. Pemerintah Provinsi Gorontalo optimis kegiatan ini akan memperkuat promosi sektor pariwisata sekaligus memberikan dampak positif untuk pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal melalui peningkatan kunjungan dan transaksi selama pelaksanaan PENAS ke-17 berlangsung.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Perompak Manado, suara budaya kawan nua. Masih informasi dari Gorontalo soal budaya Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun ini tidak hanya jadi ajang pertemuan petani dan nelayan di seluruh Indonesia, tapi juga membawa berkah ekonomi untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Gorontalo. Ribuan peserta yang memadati kawasan Gor dari Toni Limboto pada Sabtu 20 Juni kemarin berikan peluang besar untuk pedagang untuk meningkatkan pendapatan. Dari pagi, para pedagang makanan dan minuman sudah terlihat ramai melayani pembeli yang datang dari berbagai daerah ya. Dan produk yang dijual pun tergolong sederhana, tapi ini jadi kebutuhan utama peserta selama mengikuti kegiatan. Menu yang paling banyak diminati yaitu nasi bungkus dengan nasi dengan tambahan lauk. Harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau. Itu kisaran sekitar 20 sampai 25.000 per porsi. Dan selain makanan, aneka minuman dingin juga laris diburu peserta untuk melepas dahaga di tengah padatnya aktivitas dan cuaca yang cukup panas selama pelaksanaan kegiatan. Jadi harga minuman yang dijual juga bervariasi dari 5.000 sampai 10.000 ada ya di sana harganya untuk per gelasnya atau kemasan sehingga masih bisa dijangkau oleh para peserta maupun pengunjung. Salah seorang pedagang, Isti mengaku bersyukur ya dengan adanya PENAS ke-17 karena memberikan peluang usaha yang cukup besar untuk masyarakat sekitar. Menurutnya, meskipun menu yang dijual tidak mewah, kebutuhan peserta terhadap makanan siap santap dan minuman yang segar cukup tinggi juga sehingga pedagangnya cepat habis, dagangannya cepat habis dan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya atau hari-hari biasanya. Jadi Isti berharap kegiatan berskala nasional seperti ini bisa terus digelar di Gorontalo karena dampaknya dirasakan langsung ya oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan.

permainan pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

si Gulempong dari Ervina, Simar Mata lagu Batak yang hadir siang hari ini dengan informasi menemani dengan lagu-lagu Nusantara juga. Dari jam 10 tidak terasa, so jam 11 lebih 5-9 menit waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya. Sedikit terang masuk di pas jam 12 dan abis itu terang akan hadirkan lagu-lagu Popenado pilihan sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Untuk acara request siang juga nanti sahabat budaya bisa bergabung untuk request lagu dan salam-salamnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap yang terang terus di sini di Perempat Suara Budaya Kawanua.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun Bentenan yang disebut dengan lengkei Wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan Wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia yang meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Perempuan Manado Suara Budaya Kaunua, acara So Mulai Lisa Budaya. Ya, acara request yang di torang-deng-torang saat ini. Fani Batemang sampai jam 2 waktu Indonesia Tengah. Silakan Sobat Budaya yang mau gabung untuk request lagu Popenado. Sambil juga salam-salam 3 orang spesial. So boleh gabung dengan torang di chat WhatsApp atau di SMS 0853-42-400-928. Mungkin baru kelar makan siang atau sementara makan siang. Selamat makan siang Sobat Budaya. Kalau ada waktu luang bisa kirim-kirim salamnya. Yang mungkin belum sempat gabung kemarin bisa gabung saat ini di acara request torang deng torang ya. Sekali lagi untuk Sobat Budaya yang mau bahas salam-salam 3 spesial dan request lagu Popenado, boleh gabung di chat WhatsApp atau SMS di 0853 42 400 928.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah,

rumah baru. Cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

Dulu-dulu dari Vivian Tri yang menemani orang untuk Komunado siang hari ini ya. Saat ini Wofani mau sapa menyapa spesial untuk Ibu Jusya di Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minut. Selamat siang Bu Jusya, makasih so gabung lagi siang ini di Torang Deng Torang Perempat. Mau denger lagu atau mau request lagu, saya yang jadi bagian dari Isti Yulisti. Kirim untuk Ibu Lina di Waru Kapas, ucapan selamat siang, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat ya Ibu Lina. Ada kiriman lagu dari Ibu Jusya di Perempat siang ini, selamat mendengarkan, semoga terhibur ya. Dan kalau udah mendengarkan, jangan lupa bahas-bahas salam ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Jusya, so gabung lagi siang ini di Torang Deng Torang. Masih mau sapa menyapa spesial, selanjutnya ada Pak Vero Tinggogoy di Puncak Kumoro Banjarmat. Siang Pak Vero, mau dengar lagu Memori Dego-Dego dari Lola Drakel. Tiga spesialnya, yang pertama untuk Julita Rompas, Ipa Yopi Tatoya di Kima Atas, dan yang ketiga untuk Ibu Melani di Wonasa. Semoga ada bye-bye semua ya. Ada salam dari Pak Vero di Pumoro Banjar dan terima kasih. So gabung lagi di Torang Deng Torang. Oke, itu dia di kesempatan ini mau bacakan yang sudah bergabung ya. Yang mendengarkan, yang dikirim-kirim salam, jangan lupa bahas-bahas salam ya. Nanti wow balik lagi untuk request selanjutnya di Torang Deng Torang. Dan untuk saudara yang mungkin baru bergabung untuk salam-salam dan request lagu Popenado, bisa bergabung di chat WhatsApp dan SMS di 0853 424 0928.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

Masih di Turang-Deng-Turang acara request yang saat ini jam 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Walaupun tadi siarannya agak sempat terputus karena ada pemadaman listrik ya. Tapi saat ini Sawah Budaya bisa dengarkan di 88,6 FM dan di 1188 AM. Juga bisa dengarkan di streaming RRI Digital ya. Dan kembali Wawu mau sapa menyapa spesial saat ini untuk Pak Kristianus Rame di Sangihe Tamako dengan keluarga bersama ibu juga. Selamat siang Pak Kristianus, makasih sudah gabung lagi di Perempat Manado. Saat ini mau dengar lagu dari Ever Salikara dengan judul Nyanda Ada. Salam tiga spesial, yang pertama untuk Ibu Jusha, yang kedua untuk Pak Vero, dan ketiga buat Pak Rivo. Semua pendengar Perempat Manado di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu dan tetap semangat beraktivitas di hari ini. Oke, terima kasih ya sekali lagi Pak Kristianus Rame dari Tamako Sangihe. So gabung lagi di Torang Deng Torang.

0: Hey Schulte, aduh, apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau bawa pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

balik lagi Wawan mau sapa menyapa spesial buat Ibu Lina di Waru Kapas. Selamat siang Bu Lina. Dan Ibu Lina gabung saat ini mau nyapa lagi buat Ibu Jusya sekeluarga. Semoga dia sehat-sehat Jo Kang. Makasih kiriman lagunya dan ini balasan lagu dari siapa yang menyanyi kote ini dengan judul Gaga Bukan Jaminan. Oke, ini balasan lagu, kiriman lagu dari Bu Lina buat Bu Jusya sekeluarga ya. Terima kasih Bu Lina di Waru Kapas so gabung lagi di Torang Deng Torang. Masih di chat WhatsApp yang gabung lagi ada Pak Yopi Tato Yadiki Ma'ata. Selamat siang Pak Yopi. Mau request lagu lagu Beta Bisa Gila DJ Ambon. Mars yang ini Popenado dulu. Salam Ibu Anda Suaan, Ibu Ratna Parigi 7 dan Estelita Digrian. Selamat siang ya. Bukan selamat malam, selamat siang. Semoga semua ada sehat walafiat dan berbahagia dengan keluarga masing-masing. Buat Wawu makasih. Sama-sama. Parivo maaf ya. Salah cumu. Pak Yopi, untuk pilihan lagu siang ini masih Popenado dulu, jadi Wawu tunggu pilihan lagunya ya. Nanti kirim lagi di chat WhatsApp. Oke, itu dulu yang bergabung di kesempatan request ini. Terang mendengarkan jo dulu dari Sherly Kote tadi ya, menyanyi dengan judul Gaga Bukan Jaminan.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal-usul Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Mokoling, Tumpaan, Lopana, Poigar, Tengah, Tumpaan, Tameran, Topasu Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

0: 네.
1: Pro 4 FM, suara budaya, kawan-kawan.

Anang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Demikian dari Trio Krisen Memori Jembatan Singkil ini yang persembahan dari Pak Pak Yopi ya di Kima Atas. Iya. Sudah kirim pilihan lagu lain ini yang akan diputar. Ah, yang sudah diputar di Torang Deng Torang saat ini. Tidak terasa juga Soal Budaya di acara Riku Siang dari jam 12 menemani dengan Pop Manado hingga di jam 13 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Artinya sedikitnya semua kelar di acara Riku Siang ya, sampai jam 14 nanti. Dan lanjutan di New Rumambi Siang, sementara di jam 14, tolong akan ikuti bersama acara Perempat Berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama Perempat Jakarta ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ya, dan sekaligus juga saya yang bertugas, saya Fanny yang bertugas, semua pamit dari ruang dengar Anda. Nanti setelah Suara Budaya Nusantara, pukul 15 di program acara lanjutan Nyur Melambi Sore, nanti ada Kiki Heni yang lanjut membuat Temang Sahabat Budaya sampai jam 8 malam. Dan tentunya mengikuti program acara menarik lainnya di Nyur Melambi Sore nanti. Dengan Keke Heni ya. Juga masih ada acara request juga, sementara sore bisa diikuti Soal Budaya untuk bergabung dan juga sam-sam seperti biasa ya, dengan rekam formasi dan ditemani dengan lagu-lagu Nusantara juga di Nyur Melambi Sore. Jadi Soal Budaya jangan kemana-mana, tetap dengan orang terus di Perempat Suara Budaya Nusantara. Saya Pani yang bertugas, semua pamit, salam budaya dan sampai jumpa.

0: Cimahite jam 13.
1: Abang Pau Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta Utara menebar diskon mulai dari 10% hingga 80% terhadap produk yang dihasilkan perajin binaan Dekranasda setempat dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang digelar di Mall Arta Gading, Jakarta Utara selama sebulan penuh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman mengatakan, penyelenggaraan FJGS ini adalah rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Beralih ke informasi yang lain, Polda Kalimantan Selatan melestarikan seni budaya suku Banjar lewat Lomba Madihin dan Hadroh yang diikuti sebanyak 274 peserta di lapangan Dr. Murjani, Kota Banjarbaru. Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan mengakui seni tradisional saat ini rawan tergerus zaman di tengah maraknya budaya luar yang mewarnai kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, dengan perlombaan tersebut, maka diharapkan eksistensi Madihin dan Hadroh tetap terjaga, terutama memotivasi anak muda bisa ikut melestarikannya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Aba Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suwendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Aba Empo menyapa Aba Empo di seluruh Nusantara. Di Radio Visual RRI Net ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499 dan tentunya Aye Po Mariana di studio gak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Po Nana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Nah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Aye juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah Aye undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112498. Langsung aja di samping Aye ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Iya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara yang pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Iya, bener-bener ya. Iya. Ini 499 tahun, usia yang ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Dulunya ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter line gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih. Siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih, Po, ya. Yang seangkatan saya, itu kan zaman dulu itu kita masih sepi. Sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan. Terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan. Ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita bawa ke rumah untuk kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita pakai itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget dah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Yeah. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuma batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu maka dia pakai gerobak dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman.
1: Yeah.
2: Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya Bak Kahar, ada juga yang nyebutnya Delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang disebut Andong dan segala macam, ada yang disebut Tado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi. Iya. Obrolan ya itu yang tukang sado itu ya. Sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu yaitu Delman.
1: Atau gitu. Sado itu ya.
2: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut, ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Oke. Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai tinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama Delman itu sendiri memang muncul padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamet sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman maka orang-orang kemudian mau kemana, mau ke sono pakai apa, pakai Delman. Nah jadi dari nama orang tuan Delman itu maka nama Delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel. Jadi rel dibangun panjang tuh.
1: Tapi yang narik kuda.
2: Bukan
1: mesin.
2: Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Kuda, karena memang dia ditarik ke kuda, begitu Corona. Nah dia berkembang terus tuh, terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 tuh kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah kemudian tram kuda, abis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap. Yang pakai batu bara itu uap. Nah kemudian sesudah itu dia berganti lagi tramnya itu menjadi tram yang tram listrik ya, tram listrik. Nah itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu ya mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari Jatinegara terus cuk sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga kenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin. Kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanabang gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Abang Po ngebayangin di pada pada zaman itu gitu ya Bang ya.
2: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana nih, Mpok Nana itu kan orang pribumi ya, orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wah, kamu inlander ya, kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh mister?
2: Karena kamu inlander, kamu kamu apa strata sosial kamu itu disamakan dengan apa alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam
1: gitu. Jadi apa sama kita kambing,
2: orang pribumi.
1: Pada saat itu ya.
2: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa? Orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda gitu. Tuh.
2: Beda gitu. Beda itu.
1: Jadi
2: terus.
1: Kita di di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Iya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di apa? Di paling belakang gitu ya. Okay. Di apa dia paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat apa yang sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang. Hilang yang selama ini ditetapkan sebagai apa garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda, Eropa, kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah, kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu berinteraksi segala macam sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya kira-kira begitu. Nah, orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu ya. Kadang-kadang dia ngomong, "Eh, kue dari mana? Nana?" "Oh, saya tuan." Kira-kira gitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Iya. Oke, Abang Po ini kayak undang ya buat yang mau gabung, mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya, Bang Po ya.
2: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi bahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun. Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
2: Iya, tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh apa namanya? Seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan Kota Jakarta ini terutama dalam perkembangan apa lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini Mpokku.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
2: Mana dan
1: telepon kita siapa ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung, Bang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum, Abang Yahya.
1: Iya, Bang Yahya.
3: Selamat siang, Abang.
2: Iya, Abangku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini ulang tahun Jakarta ya kebalan nih, Bang?
2: 499.
3: Oh, 499. Iya. Setahun lagi udah mau setengah abad, Bang ya.
2: 500.
3: 5 dekade ataupun 50 tahun.
2: Gitu. 500.
3: Itu salah. 500 tahun.
1: Iya, iya, iya.
3: 5 dekade atau setengah abad.
1: Apa ya, ini Bang Leman?
3: Untuk ya selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu, Bang. Semoga tambah maju gitu.
2: Iya.
3: Tambah apa namanya penduduknya semakin beriman gitu Bang Yahya gitu. Ini Bang, sepengalaman saya waktu saya ayah di Jakarta ya, di Kembangan.
2: Ya.
3: Jakarta Batu bang ya.
1: Iya. Ya.
3: Itu ya. Di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh. Untuk ada keliling-keliling ya. Kampung masuk gang itu kan.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang abang ini apa?
2: Taikin, yang abang taikin.
1: Pada zaman itu.
3: Udah ketiga kali bang sana.
1: Iya.
3: Pertama itu Transjakarta itu.
1: Oh Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
3: Pernah.
1: Terus?
3: Itu mobil itu got apa gas itu bang tuh, pakai aplikasi itu. Ada itu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh, situ saya main, main itu bang. Saya sepandangan saya itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu.
2: Saya
3: kayaknya pendatang semua itu penduduknya itu banyak sewa, banyak kontrakan itu gampang.
2: Ya untung abang buru-buru pulang ya.
3: Iya, saya kan cuma setengah bulan kan itu, setengah bulan satu minggu nggak pulang. Ke Lampung lagi gitu. Tempat ini, tempat empok, tempat bibi. Apa bibi kalau
1: bahasa itu? Encing
3: ya?
2: Encing.
3: Tempat encing gitu, tempat encang gitu.
1: Iya,
3: encang itu pendatang juga gitu. Tapi udah lama di Jakarta gitu.
2: Iya.
3: Udah netap gitu, udah mapan gitu.
1: Iya, jadi gitu, apa nih? Udah itu aja?
3: Iya, pokoknya semua ya, mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah maju lah.
1: Ya,
3: tambah betah ataupun penduduknya itu. Yang belum kerja itu ya dapat kerja gitu bang.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Makasih bang Eman.
2: Thank you.
3: Oke, makasih bang Yahya. Ya.
2: Makasih kembali abangku tercinta.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lema tetangga Mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya bang.
2: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta, terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet
2: itu kan memang dia pada tahun, padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan. Karena pilihan terhadap moda transportasi di kota Jakarta ini salah satunya yaitu si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
1: Spoorweg.
2: Zaman Belanda. Spoorweg. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narboven ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya Oplet. Makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron. Gitu.
1: Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor nih mau ngobrol juga siang hari ini. Disapa dulu ya, Bang ya. Halo, assalamualaikum Teh Dinda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini Teteh.
4: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam None Dinda. How are you? Apa kabar? Apa kabar Non?
4: Bang Yahya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
4: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499.
1: Iya.
4: Ya. Satu tahun lagi. Pas ini setengah abad nih Bang Yahya ya.
2: Mana
4: ya?
2: Iya, benar. Bukan setengah abad 500. Setengah abad kan 500. 50 tahun. 5 abad noneku.
4: Iya, benar.
2: Iya.
4: Ini Bang Yahya Nana.
1: Iya.
4: Teteh tuh anak Jaksel.
2: Iya, mantap.
4: Emang lahirnya di Bogor, tapi orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel.
2: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
4: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
2: Oh, Kebayoran Baru.
4: Jauh dari Melawai.
2: Ya, Kebayoran Baru tahu ya.
4: Kebayoran Baru, ya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
2: itu tahun berapa kecilnya?
4: Tahun 60-an.
2: Oh iya, mantap.
4: Makanya tahu Oplet tuh Bang Yahya, tahu Bemo, tahu apa lagi?
2: Iya.
1: Ngalamin tadi, ya Teh, ngalamin ya era ngalamin, itu ya.
4: Ngalamin. Ada becak juga gitu kemana-mana. naik beca kalau yang deket-deket gitu.
2: Iya.
4: Yang paling seru emang kalau naik bemo sama naik oplet tuh paling seru.
2: Aduh dengkul.
4: Ada lagi Bang Yahya yang paling seru. Yeah. Naik helicak sama bajai, ampun.
2: Oh iya. Yeah.
4: Yeah, yeah, yeah. Bisa ngobrol kalau udah naik bajai, helicak berisik sama mobilnya gitu Bang ya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
2: Dan
4: ada juga nih Bang Yahya kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih. Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya dulu ya.
2: Betul.
4: Bangkunya itu kayu ya Allah. Apa pada sakit itu duduk sampai lumayan kan. Sekarang mah udah nyaman ya KRL, AC, ul-ulan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang nggak bisa hilang. Jadi 98, pas Bapak Presiden Soeharto lengser, baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di Bang Yahya, jadi warga. Jadi sekali lagi buat Jakarta maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya.
1: Baik itu aja. Kalau gitu. Atur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda.
4: Umur Jakarta itu 11-12 gitu ya.
2: Iya Dinda ini kalau untuk Nana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini itu, ya Teh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek. Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian bemo. Bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat betul dulu pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain. Sepertinya apa bajai. Kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh itu kan 3-3 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah nggak berani karena dianggap sebagai pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. Gitu.
1: Ya emang ya Bang Po ya kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya ya yang sekarang udah kagak ada ya Bang. Diganti gitu.
2: Ya jadi si bemo itu memang nggak ada ya terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah enggak ada kayaknya ya.
1: Iya udah enggak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. Dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayo mengucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 Kota Jakarta, Po. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota besar di dunia katanya. Ayo juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya katanya. Pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta? Sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Yang kedua dia ngebahas soal ada nggak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kalau kita jawab yang masuk
2: yang, ke tema. Yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya apa petangan ya petangan itu ada ya nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti dah kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Nah, ini yang pertama kalau pertanyaan Mas Orik, sepengamatan Bang Yahya, di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta kira-kira menurut Abang apa?
2: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian satu menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Ojek gitu online kan, ya.
2: Ojek online. Atau mau kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar
1: gitu taksi itu, online.
2: Ya, taksi online. Nah itu tapi memang kalau pakai kita pakai apa taksi online apa GrabCar itu akan ini akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu. Luar biasa kita payahnya, apalagi pada saat hari-hari tertentu Abangku Aurik itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya
1: satu rupiah
2: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta dengan moda transportasi lain itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari. Tapi memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat yaitu Gojek lah. Kalau ya nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita, anak atau anak perjaka yang membawa motor dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kira-kira seperti itu Abang Kori.
1: Bahkan memang di Jakarta sendiri, KUS ASN ya Bang, hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
2: Apalagi begini, pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria senior, orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu oleh pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin, mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Trans Jakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, ke jalan kecil, ke kampung-kampung itu
1: angkot ya.
2: Angkot sekarang namanya dulu angkot ya, Jaklingko. Nah, jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang. Gratis kita lo nama yang kongkong lo, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
1: Iya, betul. Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih, Bang, begitu Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Tabi Wah, pun. Dari Bandar Lampung nih, ya.
5: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
1: Iya, terima kasih. Dengan siapa ada ini?
5: Sama ya di Bandar Lampung juga, Pak.
1: HP.
5: Bandar Lampung 3

0: Alhamdulillah, Pak, udah pernah nginjek.
1: Udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
0: Cuma naik KNC doang ya. Mbak?
2: MRT.
0: MRT ya. Tapi itu aja, Pak, keliling-keliling Jakarta. Katanya nggak usah turun-turun, naik itu aja, Pak.
1: Oh, iya.
2: Asal bawa mbak bekal.
0: Sekali bayar, Pak.
1: Iya, betul. Kayak TJ juga, kayak Transjakarta.
2: Iya, Transjakarta.
0: Iya, benar. Nah, mau nanya deh sama Kong.
1: Iya.
0: Kong, sekarang ini, Kong.
2: Iya.
0: Apakah masih ada, Kong, apa transportasi yang jadul-jadul gitu, Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah, Kong? Nah, saya tahu, Kong, ini transportasi yang paling lama di situ apa Kong, yang masih yang masih dipakai gitu, Kong?
2: Iya.
1: Oke, itu aja. Dadah, ya Edo ya.
0: Itu aja. Iya. Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga,
1: Hari ini juga ya.
0: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
1: Oh,
0: 344.
1: Bulannya sama Juni. Oke, baik.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sudah Bu Nana, makasih ya Bu Nana. Sampai jumpa. Assalamualaikum, Tabipun.
2: Waalaikumsalam, Tabi.
1: Iya, gimana tuh, Bang?
2: Iya, Bang Edo, memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh
1: Bandar tadi. Lampung.
2: Bandar Lampung 43.
1: 334. Berapa gitu ya?
2: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 50, dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam, ya dari dulu memang buat keperluan macam-macam, tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi nggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang ya dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang ramah lingkungan, apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
1: Iya,
2: jadi
1: betul.
2: Nah, rasanya ya yang tapi PPD itu PPD yang dulu sering dipakai itu PPD itu kan
1: PPD, ya?
2: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya, menjadi Transjakarta dan
1: Metro Mini Kopaja juga
2: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian, nah kalau PPD itu ya si Edo ya, memang itu kan bermula dari perusahaan-perusahaan kolonial ya, perusahaan kolonial, kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45, kemudian menjadi menjadi mulanya PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum ya, kemudian ya juga menjadi perum damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya Ponana, kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
1: Iya, benar banget.
2: Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui dinas pariwisata ya. Jadi kita memang kalau mau lihat naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh dinas pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif DKI Jakarta untuk memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas misalnya dia keliling terus sampai ke kawasan di Senayan, terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membuat warganya jadi girang ya Ponana ya.
1: Benar.
2: Nah kira-kira seperti itu ya, abangku Edo.
1: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya Bang. Ya,
2: bis wisata.
1: Dulu bis tingkat, sekarang bis wisata.
2: Ya saya ingat betul tuh dulu, kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di museum nasional. Dulu di museum nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di museum nasional Ponana. Ini tetangga area di sebelah itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat, dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngeliat macam-macam peninggalan.

0: jalan, kemudian saya jongjong di tengah di ruang baca itu, dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan dengan layanan, apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya, kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tong pes, kantong kempes itu kita tinggal bilang, dulu kan ada kenaik, kalau sekarang kan kita tempel doang, tlek, kita buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenaik tur yang ayo tidak blok M, kota-kota Pak Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama bapak konektur, bang lagi nggak punya duit nih numpang ya masuk kita gitu. Sekarang mau kita dipelototin dulu gitu,
1: sekarang nggak bisa,
0: asiknya begitu ya? Tuh asiknya begitu PPD zaman dulu tuh. Jadi kalau saya kuliah, misalnya saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39, bisa nomor 37, bisa nomor apa 38 itu ya, apa jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Rawamangun gitu misalnya.
1: Baik. Ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih Bang. Ya. Selamat siang Po dan Abang Cingmul di Kebayoran, di Kampung Baru Kembangan, Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul. Selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat Bang. Ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja, nyimak aja nih kita obrolannya. Iya, ya, terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta ke 499, semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
0: Ya.
1: Ya, kita kan tahun depan deh insya Allah ya 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu aye kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya Bang, yang lansia gitu ya. KTP Jakarta. Pak Lutfi. Pak Lutfi KTP Depok ya.
0: Ya Pak, Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat.
1: Iya benar.
0: Kan begini, itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung. Makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor. Nah, nanti LRT sampai ke, sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya, mau sampai Kerawang terus nanti sampai apa ke apa Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya pikir ada baiknya juga apa namanya pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka. Itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
1: Iya, benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya. Ini angkot yang jadul-jadul katanya, kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh Po, katanya begitu.
0: Ya emang begitu. Yang paling apa sih paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongkrong supir dia itu dulu dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok. Atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
1: Oh iya. Benar-benar.
0: Jadi kita nih, Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kita kesel. Ya itu kelakuan seperti itu, baik mikrolet, mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah-arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan, mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita sekarang nih naik KRL udah nikmat betul,
1: adem
0: segala macam. Kalau zaman dulu kan kita berebut kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu dari Juanda itu kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
1: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
0: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan kenikmatan memori seperti
1: kenangan
0: itu.
1: Ya? Nah,
0: yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya.
1: Uh-uh.
0: Kok jadi beda enak, ya? Tapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita, kita rasa senang, kita rasa bahagia, itu memang kita enggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem, kalau kita naik itu kita enggak pakai kipas-kipas lagi.
1: Terus sekarang tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
0: Yes, itu dia.
1: Yang dagang pepaya dan ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih Bang. Waduh, di Bali.
0: Oh, Bali.
1: Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang Pak Mariana, sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman dan damai, katanya gitu ya. Oke. Okay. Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Kalideres.
1: Oh iya.
2: Assalamualaikum.
1: Haji Amsar.
2: Cing Yahya ya.
0: Iya. Iya, Bang.
2: Ya, Cing. Indah ya manggilnya, udah pasti di atas air nih.
0: Iya.
1: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal Jakarta?
2: Ayah mau tanya, ini nih yang ayah mau obrolin sama Encing ayah nih ya. Encing apa mama sih?
0: Ya mau Encing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gak, gitu ya
2: Bang. Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau gak Encing mama tuh.
0: Iya bisa begitu. Engkong dah boleh. Kan saya
2: jangan,
0: udah.
2: Jangan kalau engkong mau belum.
0: Iya. Lihat Ngkong, aja
1: Ngkong potretan. Ngkong sama Ngkong soalnya.
0: Lihat aja potretan kita, abangku.
2: Iya, Cing. Jadi yang saya mau utarakan begini, Cing. Kita kan sama-sama orang Betawi nih, Cing, ya.
0: Iya.
2: Yang kita udah alami itu kayaknya dari, ya seingat kita gitu, Cing, ya. Tahun 60-an udah kan di sini, ya, Cing, ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, Cing.
0: Iyalah
2: yang kita
0: tapi rasakan kalau makan zaman. Makan enakan dulu karena belum ompong.
2: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, Cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, Cing, ya.
1: Iya.
2: Waktu saya kecil, Cing, nih, ya. Cing, ngalamin nggak tuh, Cing, burgul, Cing?
0: Ngalamin kita, antri di kelurahan. Nah, antri ngambil bulgur. Dia kenal bulgur aja enggak ini heran. Apa ya itu bulgur makanya?
1: Apaan itu?
2: Iya, seperti burgul, terus nasi jagung cucing ya.
0: Iya,
2: ya Allah, itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu, Cing, ya, karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
0: Iya.
2: Enggak sejahtera waktu itu.
0: Telur dadar pakai daur kelor ya.
2: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih, Cing, nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu, Cing, ya. Makanya kita iri, Cing, sama anak-anak sekarang. Iya, apalagi ayah yang saya alami itu anak saya sendiri, Cing, nih, ya. Mau makanan tuh kayaknya Masya Allah, ya Allah. Saya bilang gak beruntung anak sekarang gak ngalamin kita dulu.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah. Ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin, Cing, ya. Nikmatnya, enaknya, nyamannya.
0: Kalau Bang ini Bang Amsar sih belum, mungkin enggak ngalamin kali dia. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek enggak diaduk semua, itu diambil itunya. Ya,
2: karena yang di ujungnya itu putih, iya, ya, Cing, ya.
0: Iya. Itu dia, itu sengaja ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya, gitu.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi seperti itu. Makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih, Cing, ya. Tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman. Ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi. Begitu kan, Cing, ya.
0: Akur mupakat.
2: Iya.
1: Oke dah.
2: Itu dia.
1: Gitu.
2: Begitu juga ya, mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya, Cing, ya.
0: Iya, betul.
2: Iya, tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
0: Iya.
2: Jaga kesehatannya, ya dijaga bersamalah dari kita untuk kita itu.
1: Oke, baik kalau gitu. Itu aja ya, Pak Haji, ya.
2: Iya. Iya, saya ya. Berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau di sekarang kucing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
1: Oke dah kalau gitu, ya. Makasih Pak Jam Sar
2: ya. Semoga sehat selalu ya keluarga Cing ya.
1: Ya, sama-sama dah.
2: Terima kasih waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih, ya. Karena udah mau deket ke jam 2 siang. Ah, oh, kagak berasa banget ya, Bang. Ngobrol-ngobrol sejam aja kan. Ya,
0: kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori. Yeah. Memori ingetan-ingetan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya? Bawa dagangan pergi ke pasar, itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya, Nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu. Nah, yang paling seru itu, Nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an, 90-an itu sama menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 itu kalau malam, Nak.
1: Kenapa itu?
0: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi. Presiden taksi, ada ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nak kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Deket lapangan golf. Nah itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Yeah, yeah, yeah. Jadi trayeknya, kadang-kadang trayeknya dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh, macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu. Nah, itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Yeah. Jadi enggak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh. Apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu bayarnya itu pakai karcis. Ya karcis khusus mahasiswa ada tuh jadi gitu ya. Nah itu malam itu. Jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu yang paling asik tuh. Nah, jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka-suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya. Kadang-kadang suka ada waria. You know waria?
1: Iya, tahu. Dulu udah ada tuh ya.
0: Iya, banci gitu. Nah, kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
1: Itulah memori ya Bang Poe tadi kayak Bang Yaya bilang. Jadi, Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, gak berasa ya. Nah, mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dia tadi walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan tapi karena waktu ya Bang Poe ya. Jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu ya, melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia, ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih, apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti apa?
0: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini, perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah, itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Hmm. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu kadang-kadang gitu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Buang makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin. Biasain itu semua ya. Karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama apa sih tertib di jalan raya. Jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam. Itu kan karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun, Nana.
1: Ya,
0: setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah, itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen pada engkau siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada Ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita, mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan ngebelajarin kita itu, dia sayang sama kita, nggak ada batasnya. Nah begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku, dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang enggak senonoh, buang sampah sembarangan, menerobos ini, dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita ya, Mpon Anakku.
1: Intinya jaga Jakarta ya,
0: jaga
1: Bang.
0: Jaga Jakarta.
1: Ya. Baik kalau gitu, Bang Yahya di Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir di Studio Perempat Jakarta.
0: Yeah.
1: Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta.
0: Yeah.
1: Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya.
0: Yeah.
1: Baiklah kalau gitu.
0: Jadi kalau mau dihabisin ini ini program, maka ada pantun ya.
1: Oh, boleh, apa tuh? Apa
0: ya? Anak-anak pergi sekolah.
1: Cakep.
0: Sambil membawa roti buaya.
1: Iya.
0: Kalau saya yang ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
1: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari, dan Abang Po entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kau kan takut ke lobak kau. Jangan kan awak lah, sedangkan kau bau je mati dek lobak. Itu tapi takut. Jadi di situ dia tumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak lah sayang lobak tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati alang, aku galau. Kecil orang batang saya jauh beli dan sebal tak umi bayi yang kota tanpa loket. Dan saya ada siulah gerang, anjang siulah lidi daun silang layang pucuk tiamu amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang persembahan macam doa-doa panjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya, sedulur dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah, memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglimo Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya bilang ada nenek mamak di dulu kan, kami lah bersama. Mau bau, onge, kaluang, itu siapa menobang di dondo si kuku bau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang, kabayu mau kau bau, sebatangnya. Sama apa kayu dulu kan, masuk dulu kan, kadang-kadang. Nah, bayu si kuku bau.
0: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Ya, masih dari Jalan Raya Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua. Dan selamat siang menjelang sore untuk sahabat budaya. Apa kabar ngoni hari ini? Senang sekali tolong beli bakal dapat ulang tentunya di program lanjutan Perompak untuk perjalanan nyur melambai sore. Edisi awal pekan di Senin lembaran yang ke-22 di bulan Juni 2026. Ada saya Nikarina, coba temani sahabat budaya sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah di jam 8 malam nanti. Tentunya dengan acara-acara menarik yang akan hadir untuk melengkapi terompet kebersamaan di hari ini ya. Rampik kebersamaan akan diawali dengan musik dan informasi. Beragam informasi akan hadir untuk sahabat budaya. Ada lagu-lagu asik juga yang tentunya akan menemani suasana siang jalan sore sahabat budaya yang sementara dalam taraf merampungkan segala aktivitasnya. Dan selepas itu ada ragam irama Nusantara, program request tentunya untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, berinteraksi, bisa di layanan SMS, WhatsApp, dan juga bisa di live TikTok ya. And then sahabat budaya ya, selepas itu nanti Torang akan bergabung dengan RRI Program 1 Manado untuk memandang acan maghrib. Dan ini akan kembali untuk Torang Pai Kampung dan Senandung Bau Sami sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. So sahabat budaya, itu acara-acara menarik yang akan hadir untuk sahabat budaya tentunya di kesempatan kali ini, edisi Senin 22 Juni 2026. Dan sebelum kita masuk ke beberapa informasi di musik dan informasi, Torang dengarkan lagu bagus dari Armada untuk sahabat budaya.
1: Bang, ada sih kopinya nih buat ya.
2: Oke, siap, Bang.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Rompat Suara Budaya Nusantara.

dan sahabat berita, tolong saya tinggal ke Bagus yang hadir ya, dari penampilan siapa nih ya, Kurnia ya, dengan pacar lima langkah ya, ya. Yang mengantar kita di menit yang ke-22 tentunya dari jam 3 siang menjelang sore, menemani suasana siang menjelang sore sahabat budaya yang saat ini sementara dalam taraf merampungkan segala aktivitasnya biar tambah semangat tentunya, biar gak ngantuk ya, yang lagi ngeteh ngopi juga ya, santai-santai bersama keluarga di rumah, yang sementara mendengarkan di perjalanan menuju ke satu tempat, ataupun sahabat budaya yang saat ini lagi santai-santai ya. Yap, dan yang pasti sahabat budaya di musik dan informasi, beragam informasi akan hadir, dan kali ini Henny ambil informasi seputar kesehatan ya. Dimana kita tahu bersama memiliki daya tahan tubuh yang prima memang bukanlah hal yang mustahil, karena menurut informasi dari laman resmi Kementerian Kesehatan atau kemkes.go.id, kunci utamanya terletak pada konsistensi menjaga 4 pilar dasar kesehatan. Apakah itu? Itu adalah nutrisi yang seimbang, olahraga yang teratur, tidur cukup, dan manajemen stres. Di mana penerapan kebiasaan sederhana ini diketahui dapat mengaktifkan sistem kekebalan tubuh secara alami. Dan namun memang rutinitas harian yang padat seringkali membuat tubuh kita terasa lebih cepat lelah dan semangat menjadi menurun ya. Di mana tak jarang meski sudah menjaga pola makan dan berolahraga, stamina yang hilang belum sepenuhnya pulih. Disinilah peran makanan atau minuman penambah stamina bisa menjadi solusi tepat untuk mengembalikan energi setelah beraktivitas berat. Di mana tentunya sahabat budaya, secara dasar pola hidup sehat yang mencakup olahraga rutin, asupan gizi seimbang, dan tidur berkualitas adalah fondasi utama menjaga energi. Sebagai dukungan tambahan, konsumsi multivitamin penambah stamina juga bisa dipertimbangkan supaya tubuh tidak mudah lelah. Kemudian meski demikian, masyarakat dihimbau juga untuk teliti sebelum membeli suplemen penambah energi, terutama dengan memeriksa kandungan nutrisi yang tertera di dalamnya. Di mana sahabat budaya, baik yang bersifat alami maupun medis, produk penambah stamina berfungsi mengusir rasa lelah dan membuat tubuh kembali bugar. Tentunya stamina yang baik tidak hanya menjaga daya tahan tubuh, tapi juga mendukung produktivitas kerja sehari-hari. Dan sebaliknya, stamina yang kurang optimal bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari aktivitas fisik yang berlebihan, stres, kekurangan gizi, pola tidur yang buruk, sampai dampak penyakit tertentu. Tentunya kondisi ini seringkali dianggap sepele, padahal dampaknya cukup mengganggu aktivitas ya. Tanda-tandanya meliputi penurunan konsentrasi, rasa kantuk yang berlebihan, tubuh terasa lemas, perubahan suasana hati, hingga gangguan penglihatan. Tak heran memang jika banyak orang mengandalkan suplemen multivitamin ataupun minuman berenergi sebagai penunjang aktivitas. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsinya? Nah, ada momen yang disarankan, salah satunya setelah olahraga intens konsumsi disarankan kalau kita berolahraga lebih dari 60 menit ya. Di mana aktivitas berat ini membuat tubuh kehilangan cairan dan elektrolit sehingga asupan tambahan dapat mencegah kelelahan ekstrim. Sebaliknya, untuk olahraga ringan di bawah 60 menit, air putih saja sudah cukup untuk mengembalikan cairan tubuh. Ketika aktivitas sangat padat, ketika jadwal harian sangat padat dan menguras tenaga, suplemen atau minuman berenergi bisa dikonsumsi agar stamina tetap terjaga. Ini membantu pekerjaan tetap bisa diselesaikan dengan efektif meskipun tubuh mulai terasa lelah. Di mana sahabat budaya, perjalanan jauh atau aktivitas khusus, produk penambah stamina juga bermanfaat saat melakukan kegiatan yang membutuhkan energi ekstra, seperti mengemudi jarak jauh, perjalanan malam, kegiatan touring, atau aktivitas berat lainnya. Meskipun bermanfaat, ada aturan penting agar konsumsi produk ini aman dan efektif. Pilihlah produk dengan kandungan yang jelas dan tidak menimbulkan efek samping. Hindari mencampurnya dengan minuman beralkohol karena berbahaya bagi kesehatan. Dan selain itu, imbangi dengan minum air putih yang cukup dan makan bergizi. Gunakan sesuai anjuran pada kemasan serta pastikan kita tidak memiliki riwayat penyakit jantung, gangguan metabolisme ataupun saraf sebelum kita mengkonsumsinya, sahabat budaya.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, enggak bagus
1: satu-satunya dengan CPP.
0: Apalagi per paru-paru.
2: Halah, siapa dah bilang begitu? Kalau tu ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tu lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma, so dia no itu. Ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
2: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.

Sobat Budaya, beberapa studi juga menunjukkan adanya potensi antimikroba yang dapat membantu melawan pertumbuhan mikroorganisme tertentu. Di mana Sobat Budaya, daun lelem juga diketahui memiliki efek antiinflamasi yang berpotensi membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Tidak hanya itu, tanaman ini dikaitkan dengan manfaat lain seperti mendukung kesehatan jantung, membantu sistem pencernaan, menjaga gula darah, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, di Sulawesi Utara sendiri, daun lelem umum diolah menjadi sayuran maupun minuman herbal, meskipun memiliki potensi manfaat kesehatan, di mana para ahli mengingatkan bahwa daun lelem tidak dapat menggantikan pengobatan medis yang telah terbukti secara ilmiah. Nah, spesialis gizi klinik Dr. Anindita Sari menegaskan bahwa konsumsi daun lelem sebaiknya menjadi bagian dari pola makan sehat dan dilakukan dalam jumlah wajar. Hingga saat ini belum ada standar dosis resmi yang ditetapkan, sehingga masyarakat disarankan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum mengkonsumsinya secara rutin, terutama bagi penderita penyakit tertentu atau yang sedang menjalani pengobatan, di mana penelitian lanjutan masih diperlukan untuk memastikan efektivitas, keamanan, serta dampak jangka panjang konsumsi daun lelem bagi kesehatan manusia tentunya.

0: Aku tidak bermaksud begitu.
1: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan, dan hak yang sama. Kamu benar, Rani. Kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
0: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
1: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.

0: Eh, kalian lihat Rani? Kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Eh, maaf Rani.

0: udahlah, kecil lagi.
1: Kecil lagi.
2: Kecil lagi.
3: Berantem ini yang enggak
1: penting. Kecil lagi.
2: Oh, kecil lagi saja.
1: Kecil mi. Lu

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu Pan de Muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, dan sahabat Bria saat ini sudah 54 menit melintas dari jam 3 siang menjelang sore ya. Dan nanti jangan lupa di jam 4 lebih sedikit, sahabat Bria boleh bergabung untuk request lagu, bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial ya. Bisa lagu Indonesia, bisa lagu dangdut, bisa juga lagu daerah dari mana saja. Jadi bukan terpaku hanya pada lagu pop Manado ya. Karena itu udah di porsinya jam 12 sampai jam 2 tadi ya. Jadi jam 4 dan jam 9 malam porsinya sama ya. Sahabat Bria bisa request lagu daerah, lagu dangdut, dan juga lagu Indonesia tentunya ya. Oke, okay. Dan memang sore-sore hari seperti saat ini kita enaknya ngopi, ngeteh gitu ya. Tapi kadang-kadang kita juga harus mawas diri dengan kopi atau teh yang kita minum gitu ya. Seperti saat ini kalau misalnya kita lagi minum teh, ada yang namanya teh basi yang mungkin sering kita temukan ketika minuman yang diseduh tidak habis gitu ya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah teh basi aman diminum atau justru berbahaya? Memahami ciri-ciri dampaknya bagi kesehatan penting sekali ya, supaya kita tidak keliru ketika ingin mengkonsumsinya kembali. Dan teh basi ini adalah minuman yang telah diseduh kemudian dibiarkan terlalu lama hingga kualitasnya menurun. Biasanya sih sahabat budaya, teh mulai dianggap basi setelah lebih dari 6-8 jam pada suhu ruang. Ditandai perubahan warna, rasa, dan juga aroma akibat oksidasi atau pertumbuhan mikroorganisme. Di mana teh basi ini sering disebut diminum kembali karena dianggap masih layak atau sayang untuk dibuang. Padahal sih sahabat budaya, kalau misalnya ini dilakukan berulang-ulang, ini dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Nah, mau tahu tentunya ya, ciri-ciri teh basi itu yang perlu kita perhatikan seperti apa sih? Beberapa tanda teh basi yang mudah dikenali antara lain, warna teh berubah menjadi lebih gelap atau keruh, kemudian aroma tidak lagi segar dan cenderung asam atau menyengat. Rasa teh berubah menjadi pahit atau asam, kemudian ada lapisan tipis atau endapan tidak biasa di permukaan. Nah, teh ini tampak berbuih atau berlendir. Kemudian mengkonsumsi teh basi tidak hanya mengurangi kenikmatan minum teh, tetapi juga bisa membawa sejumlah risiko kesehatan. Ada beberapa dampak yang bisa terjadi kalau kita mengkonsumsi teh yang sudah terlalu lama disimpan. Salah satunya gangguan pencernaan. Teh basi beresiko menyebabkan masalah pencernaan seperti mual, sakit perut, atau diare. Ini bisa terjadi akibat pertumbuhan mikroorganisme pada teh yang tidak segera diminum atau dibiarkan pada suhu ruang terlalu lama. Kemudian sahabat budaya, jika teh basi sudah terkontaminasi bakteri, kita bisa mengalami gejala keracunan ringan seperti muntah, tubuh lemas, atau rasa yang tidak nyaman. Resiko ini meningkat jika teh dibiarkan terbuka tanpa penutup dan berada di lingkungan yang kurang higienis. Teh yang didiamkan terlalu lama dapat mengalami perubahan kandungan, terutama pada zat tanin dan kafein. Pada orang dengan lambung sensitif, perubahan ini bisa memicu iritasi seperti perut terasa nyeri atau tidak nyaman. Kemudian, kandungan antioksidan dalam teh dapat berkurang jika dibiarkan terlalu lama. Ini membuat manfaat kesehatan yang biasanya diperoleh dari teh menjadi tidak optimal lagi. Untuk menjaga kualitasnya, sebaiknya hindari mengkonsumsi teh yang sudah didiamkan lebih dari 6-8 jam. Pada suhu ruang, terutama jika sudah berubah aroma ataupun rasa. Jika kita mengalami gejala tidak nyaman setelah meminum teh basi, segeralah minum air putih dan pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan dokter, terutama jika keluhan seperti muntah atau diare tidak membaik ya. Nah, cara aman menyimpan teh dan mengkonsumsi teh tentunya penting memperhatikan cara penyimpanan dan waktu konsumsinya. Yang pertama, seduh teh secukupnya sesuai kebutuhan agar tidak tersisa terlalu lama. Kemudian gunakan wadah bersih dan tertutup untuk mencegah kontaminasi. Konsumsi teh dalam waktu maksimal 6-8 jam setelah diseduh, kemudian hindari menyimpan teh terlalu lama pada suhu ruang. Periksa perubahan warna, rasa, dan aroma sebelum diminum. Kemudian, memahami ciri-ciri teh basi dan dampaknya bagi kesehatan dapat membantu kita lebih bijak dalam mengkonsumsi minuman teh, dan dengan memperhatikan cara penyimpanan dan waktu konsumsi, resiko dari teh basi pun tentunya bisa kita atasi, sahabat budaya. Oke, informasi ini mengakhiri trompet kebersamaan tentunya di musik dan informasi sebelum nanti trompet beralih ke program request untuk sahabat budaya di Ragam Irama Nusantara 9 Bintang Parlente.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Oke, dan sobat Brilliant, saat ini sudah 15 menit melintas dari jam 4 sore ya. Orang sidang buka lagi untuk perjalanan
1: tekstur yang
0: ragam irama Nusantara tentunya di kesempatan kali ini. Dan tentunya untuk sahabat budaya yang ingin berinteraksi, yang ingin request lagu, bagi-bagi salam di sini, silakan. Layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok ini sudah buka untuk sahabat budaya ya. Tadi ada beberapa juga yang sudah sempat gabung untuk request lagu. Jadi ini langsung saja. Selamat sore ya untuk Bung Sami Senduk yang katanya mau request lagu Ambon remix ya buat teman-teman Rasa Saudara dengan semua orang Rerer Jo katanya ya. Oke, okay. Ada juga Jane yang ada di seputaran Erma Didi mau request lagu Ambon yang Janji Putih. Janji Putih di sini adanya Putri ya, Putri Pasanea. Mudah-mudahan itu yang dimaksud ya. Dan juga untuk yang lainnya ditunggu untuk requestannya tentunya. Yang mau gabung di sini sampai di sebelum kumandang adzan maghrib nanti karena kita akan bergabung dengan RRI Programa 1 Manado ya untuk kumandang adzan maghrib. Jadi ini tunggu untuk yang ingin bergabung.

Oke, dan saya mau salam-salam yang sudah gabung di live TikToknya Pro 4 Manado. Ada yang sekedar lewat, ada yang masih stay juga ya. Ada Jane, ada juga Munazi, ada Nora Novianti, ada Andi Swi 24 ya, ada juga Agus Kaili, ada Sepno Jauma. Ada siapa lagi di sini? Wayan Bagus 12, user 14828865 sekian sekian Enemies. Inemisah ya, ada Sonaf, ada Farinan, ada Oce, ada Gatang underscore 10, ada Yemi yang masih terus bergabung juga, terima kasih. Ada Ibu Sandra Sompi ya, ada Tomli, ada Lenda Pengemanan, ada Blesek, ada El, ada Day. Gavriel adalah Sabra Wuna, ada Jian 07007, ada Marlon Daniel 1917, Hypermart Lipo Kairagi, tetangga ya. Ada Kori Agustini, ada Beni Sadi ya, ada Rituan Panjaitan, ada Irsersi ya. Dan lumayan banyak juga, ada Tara, ada Merpati Tak Ingkar Janji, Franciscus, ada si Bu Beka ya, user 913565 sekian-sekian, Evi84, ada Lin, ada Ina MLT juga, ada Kakak Sanjes, ada Tungki underscore SMD, Kang Humas, Indah, ada Diana juga, ada Chandra Agung WML, Normawati Tadayu, ada Ojek Tambang ya, ada Rahun ya, ada Evi84, Denny H, pokoknya yang sudah gabung di live TikTok Pro 4 Manado, nanti yang gabung di live TikTok aku bacain ya, makanya tetap stay di sini. Dan iya, yang masih stay apa kabar? Ada Opa Meta, ada Bung Sami Sendung, ada Joshua Alvin Lubis ya. Oke, spesial untuk sahabat budaya di kesempatan sore hari ini tentunya.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Oke, dan sahabat Bria, tolong saya tinggal ke Bagus yang so hadir, beta pilihan bukan tujuan ya. Dari Willy Sopakwa untuk sahabat budaya tentunya di kesempatan sore hari ini. Yang sementara menikmati suasana kebersamaan dengan Prompat di FM 88,6 MHz, suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz, dan juga streaming RRI Digital yang ada di luar daerah ya. Sementara yang baru bergabung, selamat bergabung. Saya mau sapa-sapa dulu, apa kabar di sore hari ini ya. Ada, ini aku bacanya apa sih? Abdin ya, betul. Atau Abdlnn ya. Susah sih namanya. Ada Linda Idris juga, Yunus Dai Unu ya. Yunus Daud Yunu. Oke, masih bisa request bisa sebelum kumandang azan maghrib pokoknya ya. Masih bisa merapat, oke.

Oke, di sini juga yang sempat gabung ya, ada Bung Abadi, Ika Deknanta, ada Bara 04, ada Aya, ada Arjuna Ireng, ada Firman ya, Kabil Aja, ada Sule, MH Diva, ada Ahmad Muslimin, ada Harkan, Harkan, ada siapa lagi ya? Lumayan yang gabung ya. Oke, apa nih Batenang kong minta lagu Jo, boleh begitu. Ya, lagu Manado apa nih? Oto Sosambar dari Opak Meta katanya ya. Mau kirim salam mana tadi ya? For teman-teman frekuensi 145.369 MHz Wenang Boulevard Manado, semoga terhibur terutama Om James yang ada di mana Om James nih? Ada

Tahu kan? Kita mencegah lirik-lirik yang aneh-aneh gitu dalam tanda kutip ya. Silakan untuk lagunya yang lain ya, untuk Linda Idris. Ada Abdin yang mau request Tengah Hati dari Ona. Oke, nanti saya siapkan lagunya. Gak ada salam-salamnya, yakin nih. Iya, Setengah Hati akan saya hadirkan. Sabar ya, nanti saya putarkan.

Dari Abdin katanya salam buat mantan, bisa, bisa saja. Apa yang tidak bisa ya? Kecuali punya orang jangan ya. Ya udah, terang ke Otoso Sambar Gunawan ya, dan juga Ona Hetarua dengan Setengah Hati untuk Sahabat Budaya, sambil yang lain siap-siapkan lagu apa yang Ona suka dengar di kesempatan sore hari ini.

0: Dari tadi udah kasih bangun, nggak ada tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Oke, terang saya tinggal Only Yong Beta Cinta, John Seran. Yang request lagu tadi ada Linda Idris. Katanya dalam buat Bunda Els, Nona Vika, Bu Esther Lita, Ibu Farida di Palu juga ya. Mudah-mudahan terhibur ya. Untuk Linda Idris yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Oke, dan next. Siapa lagi yang ingin bergabung terang kembali tentunya di program request Ragam Irama Nusantara. Masih ada kesempatan untuk yang ingin bergabung. Tadi sudah coba-coba bergabung, ada Torang Pembung Kristianus Rame ya. Tapi kalau di TikTok namanya Capricorn ya. Oke, mau request lagu andalan Jo, Nyanda Ada dari penyanyi Ever Salikara ya. Oke, ini gak ada salam-salamnya ya, cuma request, serius ya.

Oke, okay, next ada yang request yang kusayang pandai berdusta ya. Apa kabar untuk Torompe? Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar ya, katanya spesial untuk orang-orang rumah yang ada di lorong juga ya, yang ada di seputaran Banjar. Benar-benar sudah terhibur ya dengan lagu ini tentunya. Oke, dan silakan yang lain yang ingin gabung yang ditunggu untuk requestannya sampai di sebelum kumandang azan maghrib yang akan Henny hadirkan. Selamat sore untuk Torompe Bung Yami. Tumben nih berbagabung nih sore. Posisi so di mana nih Bung Yami? Silakan Bung Yami kalau ada kesempatan mau request lagu, ditunggu ya. Ada salam tiga orang spesial, ditunggu sore hari ini ya.

0: Don aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

Oke, okay, terima kasih tinggal buku-buku yang sudah hadir dari Marina, Marina Elsera ya, yang ku sayang pandai berdusta. Dan soal terpotong di menit yang ketujuh dari jam 5 sore, torang so berada di sesi yang kedua atau yang terakhir tentunya untuk sahabat budaya untuk ragam irama Nusantara yang ingin bergabung di program request ini, silakan monggo. Ini tunggu ya di layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok. Lagu apa yang Moni suka mau dengar di sore hari ini sambil membatamangun di suasana sore yang lagi santai-santai di orang-orang rumah ya, ataupun yang di tempat tugas. Yang dorang bilang semua pulang mar, aduh ngeteh dulu, ngopi dulu ya supaya cooling down sambil bapak dengar perompat. Atau untuk sahabat budaya yang saat ini justru baru sampai di tempat tugas karena shift sore atau shift malam ya, jadi yang sementara mempersiapkan diri juga dan yang lagi di perjalanan juga ya, tetap ekstra hati-hati mematuhi rambu lalu lintas yang ada dan juga tetap fokus ya. Oke, dan sahabat budaya ini mau bacakan untuk yang sudah gabung juga di live TikToknya di sini, ada Mini S714 katanya mau request cinta terbaik dari Cassandra ya. Ini salamnya buat siapa? Salam buat Chris Pati dan ke semua yang lagi dengerin. Oke, terima kasih untuk Mini S714 ya. Ini namanya siapa nih? Ini kan nama TikTok. Oke, kalau bisa tahu namanya siapa ya. Oke. Ada Cimei yang ada di seputaran Bitung, katanya mau request lagu Dante Nababan dan Dandi Barakati bagi Abu. Mau kirim salam juga katanya buat ibu Anda yang ada di Suaan, ada juga ibu Sara yang ada di seputaran banjir dan juga untuk Pak Vero yang ada di Pumoro ya. Itu saja kayaknya. Buat yang tugas Trompet Nunaheni katanya jangan lupa tanggal 27. Ada apa tanggal 27? Ada deh. Oke, hai Nova J Nender yang baru gabung juga di sini ya. Kalau Nova J Nender silakan, kalau mau request juga bisa di sini, yang penting lagunya lagu daerah, lagu Indonesia, lagu dangdut bisa ya. No, lagu barat di sini ya. Oke. Okay. Orang ke berikutnya ada yang request lagu apa nih? Kamboja ya dari Melandia Kobus. Yang request lagu ini ada Ira yang ada di seputaran Dendal. Oke, okay, terang langsung juga ketiga lagu ini spesial untuk sahabat budaya.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Nyur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Asalkan jam satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Oke, terima kasih tinggal aku bagus yang so hadir sahabat budaya dari penampilan Melan di Jakobus ya dengan Kamboja. Yang pasti di sore hari ini sudah mengajak orang bergoyang ya, nggak ada yang pada ngantuk. Apalagi yang lagi mobiling, lagi di jalan, yang lagi beraktivitas juga ya, apalagi yang santai-santai juga di rumah ya. Oke, dan ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang kembali menghadirkan rangkaian pertandingan menarik pada hari Selasa nanti di 23 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Pasti banyak yang bertanya-tanya, ini siapa melawan siapa ya tim kali ini ya? Nah, sejumlah tim unggulan akan menjalani laga kedua fase grup yang berpotensi menentukan langkah mereka menuju babak 32 besar ya. Di mana sorotan utama tertuju pada dua raksasa sepak bola dunia nih, sahabat budaya ya. Ada Argentina dan Prancis ya, yang berpeluang mengamankan tiket ke fase gugur lebih cepat kalau mampu meraih kemenangan pada pertandingan kali ini, sahabat budaya. Dan berikut jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Selasa 23 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Nah, yang ada di urutan pertama di pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, ini ada Argentina melawan Austria, merupakan grup J. Kemudian di pukul 04.00 waktu Indonesia Barat ada Prancis melawan Irak untuk grup I. Dan juga ada di pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, Norwegia melawan Senegal untuk grup I. Dan di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat ada Yordania melawan Aljazair ya. Dan yang pasti sahabat budaya, pertandingan yang paling dinanti pada match day kedua grup J ini adalah duel Argentina melawan Austria tentunya. Di mana tim Tengko datang dengan modal sempurna setelah menang telak 3-0 atas Aljazair pada laga perdana. Dan kemenangan ini membuat Argentina berada dalam posisi ideal untuk mengamankan satu tempat di babak berikutnya apabila kembali meraih 3 poin ya. Namun yang pasti Austria bukan lawan yang bisa dianggap remeh, sahabat budaya. Wakil Eropa itu juga memulai turnamen dengan hasil positif setelah mengalahkan Yordania 3-1. Hasil ini membuat laga Argentina kontra Austria diprediksi menjadi perebutan puncak klasemen sementara grup J. Dan kehadiran bintang-bintang Argentina pastinya membuat pertandingan ini dipastikan menjadi salah satu laga paling menarik pada hari tersebut ya. Sementara sahabat budaya di grup I, Prancis akan menghadapi Irak dalam misi meraih kemenangan kedua secara beruntun. Les Blues tampil meyakinkan pada laga pembuka setelah mengalahkan Senegal dengan skor 3-1. Dengan kualitas skuad yang merata dan Prancis kembali diunggulkan untuk meraih poin penuh. Dan sementara itu Irak datang dengan beban besar ya, setelah kalah 1-4 dari Norwegia pada pertandingan pertama. Hasil negatif tersebut membuat mereka wajib meraih poin jika ingin menjaga ya peluang lolos ke fase gugur ya. Dan kalau mampu menang atas Irak dan hasil pertandingan lain menguntungkan, Prancis bisa semakin dekat dengan yang namanya tiket babak 32 besar. Dan sahabat budaya, laga menarik lainnya mempertemukan Norwegia melawan Senegal, di mana Norwegia sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah mencatat kemenangan meyakinkan atas Irak. Produktivitas lini depan menjadi salah satu kekuatan utama yang patut diwaspadai lawan. Di sisi lain, Senegal tidak memiliki banyak pilihan selain bangkit ya. Kekalahan dari Prancis membuat mereka membutuhkan hasil positif agar peluang lolos tetap terbuka hingga laga terakhir grup. Dan pastinya sahabat budaya, pertandingan penutup mempertemukan Yordania dan Aljazair di grup J. Kedua tim sama-sama gagal meraih poin pada laga pertama. Yordania kalah dari Austria, sedangkan Aljazair harus mengakui keunggulan Argentina. Kondisi ini membuat duel ini berstatus sangat krusial karena kekalahan akan membuat peluang lolos semakin berat. Tak heran jika pertandingan ini diprediksi langsung sengit sejak menit awal ya. Dan pastinya match day kedua selalu menjadi fase penting dalam turnamen besar seperti Piala Dunia. Dan tim yang mampu mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan biasanya memiliki peluang sangat besar untuk melangkah ke babak berikutnya. Karena itu sahabat budaya, kemenangan menjadi target utama bagi Argentina dan Prancis yang berpeluang menjadi tim pertama dari grup J dan grup I yang mengamankan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026. Bagi para pencinta sepak bola, rangkaian pertandingan di Selasa 23 Juni 2026 di waktu Indonesia Barat nanti ini menjadi tontonan yang sayang untuk dilewatkan ya. Karena pastinya ini dapat menentukan peta persaingan menuju babak 32 besar ya.

Oke, dan terlalu lanjut lagi untuk requestan berikutnya yang sudah bergabung di sini ya. Selamat sore untuk Julita Rompas, Kiniar Tondano, katanya mau request lagu Tata Panji, Gelas Pica di Tangan. Buat Kak Heni, makasih buat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Julita mau kirim buat 3 orang, ada Ibu Anda Sompi di Suaan, Bung Sami Senduk di Rere. Buat Kak Heni, makasih, selamat sore. Terima kasih. Aduh, ada yang bagara dok tuh berhasil tetap. Mau kalah mau menang tetap, Kang. Opa, nyak mau berpindah ke lain hati. Oke, dan tadi ada juga yang request lagunya Tinggal di Kobong versi remix ya. Ada Nova, Ibu Nova Jenender. Sabar-sabar Jo, ini pasti mau putar tuh lagu, Kang. Yap.

Karena langsungnya ke lagu yang di request. Terima kasih juga. Ya, oh ya, Ibu Sandra Sompi, silakan. Lagu apa? Tadi suami ke lagu atau belum ini? Silakan Jus, mau diketika tutup ini jangan sunyi mau putar tuh lagu, Kang. Torang ke gelas pica di tangan dan tinggal di kobong untuk sahabat budaya. Ada satu sesi terakhir sebelum nanti torang bergabung dengan LRI program Satu Manado.

Terima kasih tinggal ke Bagus yang sudah hadir tinggal di Kobong ya, versi remix Makaruin yang sudah hadir sekaligus menyambungkan topik kebersamaan di kesempatan sore hari ini. Sempat gak sempat ya, ini coba baca dulu yang sudah request lagu, tapi kalau misalnya gak sempat mungkin satu lagu cuma bisa ini putarkan, tapi kalau sempat dua lagu ini putarkan ya. Ada tadi yang sudah coba-coba bergabung ya, ada Merlin ya, Merlin Silvana, katanya lagi bikin cookies putu Belanda, orang ada pesan, duh mantap Kang. Mbak Merlin mau suka dengar lagu Rindu Ngana, ada juga Tong Ipue Ibu Sandra Sompi, Cinta Gak Pernah Salah ya. Karena di menit yang ke-50 nanti ada kumandang Adzan Maghrib, terus akan bergabung dengan RRI Program Satu Manado, mudah-mudahan. Tapi kalau gak sempat ya mungkin satu lagu ya, nanti satu lagunya yang diputar di Torampe Kampung nanti di jam 6 ya. Oke, Ibu Sandra Sompi, salam buat Femi, Jailolo, Cime, Julita Rompas katanya. Dan iya, pokoknya semua-semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini. Ada Sidon Mesak, terima kasih, salam budaya balik ya. Terima kasih sudah bergabung di sini. Ada juga tadi saya mau baca ada dari radio mana yang sudah bergabung ya. Sebentar. Ini mana nih ininya ya? Oke. Oke, ini tadi dari siapa tadi ya? Oh, jauh sekali nih yang radionya. Udah deh, nanti next kali ya. Terima kasih ada yang sudah coba-coba bergabung juga di sini. Dan nanti ada Rindu Ngana, Cintanya Pernah Salah kalau memang waktunya bisa ya. Tapi kalau misalnya enggak bisa, ya berarti cuma satu lagu yang bisa Henny putarkan di sore hari ini.

0: Sahabat budaya, buat orang Manado dalam hal ini suku besar Minahasa, FAM atau family name mewakili jati diri, citra, dan bahkan martabat serta harga diri. FAM diturunkan berdasarkan garis keturunan orang tua laki-laki atau patrilineal dan wajib digunakan sebagai harkat serta lambang sebagai generasi penerus keluarga. Setelah menikah, FAM dari laki-laki akan menjadi nama keluarga. Seorang istri wajib menyandang FAM dari suaminya di depan FAM-nya sendiri. Anak-anak pun wajib menyandang FAM dari ayah. Dan sekali lagi, keluarga wajib menjunjung tinggi martabat dari FAM yang disandangnya. Buat orang Minahasa, FAM sangat dijunjung tinggi. Sayangnya, banyak generasi sekarang yang tak mengerti asal-usul FAM di daerahnya, bahkan FAM sendiri kadang tidak tahu artinya. FAM yang dipakai turun-temurun saat ini berasal dari nama nenek moyang orang Minahasa. Nama-nama itu biasanya mencerminkan pekerjaan, sifat, tempat tinggal, atau usaha dari pemilik nama pertama itu. Dalam bahasa Minahasa, terutama di mana dalam bahasa sehari-hari Melayu Manado, nama keluarga disebut FAM, di mana kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, FAN, yang kemudian setelah melalui beberapa proses disebut sebagai FAM. Penggunaan FAM tersebut dilakukan sekitar awal abad 19 di negeri Belanda. Waktu itu rakyatnya diwajibkan mempunyai FAM. Sebelumnya memang sudah punya FAM, akan tetapi belum menyeluruh. Demikian pula yang berlangsung di Minahasa kira-kira pada abad 19. Sebelumnya memang ada orang yang memakainya, tetapi belum menyeluruh. Pada tahun 1831, tibalah di Minahasa dua orang penginjil Protestan, J.F. Riddle dan J.F. Swartz di Langwan. Mereka sebagai penginjil dan mengabarkan Injil sekaligus membaptis anggota baru yang masuk Kristen. Pada waktu itu, setiap orang dipermandikan mendapat sebuah nama Alkitab atau nama Eropa seperti Daniel, Jan, Pete, Franz, dan lainnya. Pada saat pembaptisan, orang tersebut diberi sebuah nama FAM atau nama keluarga.
1: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Hai, Wawo, kiapana ini? Dapelia murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterain.
2: Eh, Wawo, daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
4: Etole. Materi garu torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Schulze.
1: Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
2: Bocop sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
2: Oh, so pindah rek en.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh daratan, ini dang.
3: Odoh,
2: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan ke sini ya, mau pesan lagu.
4: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
5: Etole, mangrekaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Dil. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya
1: apa? Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Satu orang niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak setas. Ini telah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, raja wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi ledas buah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, Jambang itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang dekat.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
0: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
0: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
0: Kalau ya kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul ini ya, akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
2: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Iya, dan sahabat budaya sudah 42 menit melintas dari jam 7 malam. Selamat menikmati makan malam untuk sahabat budaya yang saat ini sementara menikmati makan malam, atau yang masih mutar-mutar kota Manado dan sekitarnya, cari tempat makan yang enak untuk sahabat budaya yang saat ini sementara menikmati kebersamaan dengan Perempat tentunya ya. Oke, dan sahabat budaya, kali ini torang di Senandung Bohusami, di mana sahabat budaya ini Talawaan kita tahu adalah sebuah desa dan merupakan pusat pemerintahan ibu kota dari Kecamatan Talawaan di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Indonesia. Di Talawaan ada yang namanya Air Terjun Tunan yang memiliki tinggi sekitar 60 meter. Di mana air terjun ini menjadi tempat wisata bagi penduduk Talawaan dan sekitarnya. Sedangkan untuk Kecamatan Talawaan terdiri dari beberapa desa, yaitu Kolongan, Mapanget, Paniki Atas, Paniki Baru, Patokaan, Talawaan, TF Warisa, Tumbohon, Warisa, Warisa Kampung Baru, Winatin Wusa ya. Dan untuk asal usul desa Talawaan, menurut etimologisnya, Talawaan berasal dari bahasa daerah, yaitu dari kata Minawan. Winawan artinya ke bawah, dan dotu-dotu menuju ke bawah mengikuti air sungai. Kemudian mendapat tanah yang baik untuk dijadikan desa, di mana desa diberi nama Talawaan. Nah, dotu-dotu yang pertama mendirikan dan membangun desa Talawaan ini adalah Dotu Inarai, Dotu Mandagi, Dotu Makalewadian. Dan dotu pertama yang datang di desa Talawaan adalah Dotu Inarai, berasal dari desa Tonseak Lama. Dotu Inarai ini kemudian datang di desa Lembean, kemudian mendapat istri yang kedua bernama Keno dari desa ini. Kemudian ia bertemu dengan Dotu Mandagi yang datang dari desa Kema dan beristrikan saudara sepupu dengan istri dari Dotu Inarai. Kemudian kedua dotu ini bertemu dengan Dotu Makalewadian di desa Tumaluntung ya. Dari desa inilah ketiga dotu ini datang lalu singgah di desa Tatelu, dan dari desa Tatelu terus dengan mengikuti air sungai yang bernama Sungai Talawaan. Dengan mengikuti air sungai ini akhirnya mereka naik pada satu bukit, dan dari bukit inilah mereka melihat tanah yang rata, yang baik untuk dijadikan sebuah desa. Bukit itu mereka namakan Bukit Tembuan, dinamakan Bukit Tembuan karena dari bukit inilah mereka melihat tanah yang rata, yang baik untuk dijadikan sebuah desa. Adapun desa Talawaan ini mula-mula terletak di desa di tanah Lempawai, tanah perkebunan Sendangan, dan sekarang ini ya, tapi tanah itu tidak baik letaknya sehingga tanah itu dikatakan Lempawai. Nah, Lempawai artinya tanah yang dibiarkan oleh dotu-dotu, dan tanah Lempawai ini dikatakan tidak baik karena tanah itu diapit oleh dua buah sungai yang bernama Sungai Lempawai dan juga Sungai Talawaan. Dengan melihat letak tanah ini, maka dotu-dotu terus pindah ke bawah lalu membangun desa Talawaan yang ada sekarang ini. Kemudian setelah itu semakin banyak dotu-dotu ataupun keluarga-keluarga yang pindah dan datang menetap di wilayah desa Talawaan, dan sebagian besar datang dari daerah Armadidi dan Minawerot. Mengenai sejarah pemerintahan,

Adapun kedatangan dari Datu-datu itu tidak diketahui lagi entah tanggal, bulan, dan tahun berapa mereka membangun desa Telawan ini. Akan tetapi yang diketahui hingga sekarang bahwa setelah berpuluh-puluh tahun mereka membangun dan diam di desa Telawaan, maka dibentuklah susunan pemerintahan di desa Telawaan. Pada awal mulanya, susunan pemerintahan yang ada di desa Telawaan diatur oleh tiga dotu yang mendirikan desa ini atau biasa disebut Seti Mani Wanua. Mereka mengadakan musyawarah dan yang ditunjuk untuk menjalankan pada mulanya susunan pemerintahan ini, Dotu Inarai dan Dotu Mandagi sebagai tuana, sedangkan Dotu Makalew Wadian adalah sebagai dukun atau walian. Dan selanjutnya, pemerintahan di desa Telawaan dipimpin oleh hukum tua yang dipilih dengan cara musyawarah dan sampai pada akhirnya kemudian dipilih langsung oleh masyarakat desa.

0: Memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, masih regaru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Iya, dan Sobat Budaya saat ini sudah 57 menit melintas dari jam 7 malam ya. Ini akhiri sampai di sini dulu sampai kabar bersama untuk New Normal sampai sore di kesempatan kali ini. Edisi awal pekan Senin 22 Juni 2026. Nanti selepas ini ada Bung Stanley akan melanjutkan di New Normal sampai malam sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Ini pamit, terima kasih untuk waktu dapat ulang lain waktu lain kesempatan.

0: pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: Sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu menceritain kenapa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Menyoto punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu zaman tahun berapa ya, tahun 80-an itu belum lahir ya,
2: generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai,
1: iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang. Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Di Malang,
1: dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lu bisa gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada males untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005, seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo.

0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan, jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kalau saya terakhir juga suara saya nggak bakalan didengar.
2: Nyiur melambai malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 Manado. Suara budaya, kawan-kawan.

0: Kak, tolong nyalain airnya ya. Aku juga mau mandi.
1: Iya.
0: Kak, udah belum? Cepet Kak, gantian.
1: Iya, bentar. Ini udah selesai.
2: Mia, listrik sudah mau jatuh tempo tuh. Jangan lupa dibayar hari ini.
1: Iya, Pak.
0: Kak, aku juga harus bayar uang kuliah nih minggu ini terakhir.
1: Minggu ini terakhir? Berapa emang?
0: Ya kayak biasa, 1 juta.
1: Oh, yaudah deh, nanti kakak usahain.
2: Oh iya ya, beras juga sudah hampir habis nih.
1: Habis juga? Yaudah Pak, nanti aku beli.
2: Kamu berangkat sekarang ya?
1: Ya ini udah mau berangkat, takut telat nanti aku.
0: Ya makasih ya Kak.
3: Nia, nanti malam nongkrong yuk. Anak-anak pada ikut tuh.
1: Enggak deh aku. Enggak ikut.
3: Tuh kan Nia, kalau tiap diajak pasti nolak mulu deh.
1: Ya enggak nolak, cuman jangan hari ini aja.
3: Sesekali lah Nia, kita have fun. Nanti kita traktir kopi deh.
1: Enggak kok, emang harus pulang cepet aja. Nanti next time ya aku ikut ya.
3: Ya ampun, nih. Kamu hidup cuma buat kerja doang deh kayaknya.
1: Kadang aku juga pengen ikut teman-teman. Pengen beli sepatu baru. Pengen nonton bioskop sama mereka. Tapi sebenarnya uangnya ada. Cuman tiap kali aku mau pakai uang untuk diri aku sendiri, aku selalu ingat rumah. Yang listrik, beras, kuliahnya Lia, akhirnya buat diri aku sendiri, nanti aja.
2: Nia, Bapak mau bilang, motor Bapak kayaknya harus diservis.
1: Servis? Perasaan baru kemarin diservis deh Pak, terus butuh berapa dong?
2: Iya, ada yang rusak lagi nih, 5 juta palingan.
0: 5 juta banyak juga ya Kak, tapi kalau kamu kasih Bapak segitu, uang kuliahku aman kan?
1: Aman, nanti Kakak transfer nanti malam.
0: Oke, makasih Kak.
1: Kadang aku nanya deh sama diri aku, apa cuma hidupku yang kayak gini? Kerja, bayar ini itu, ulang lagi bulan depan, bahkan aku gak pernah bilang enggak. Sebenarnya apa karena aku takut? Kalau aku berhenti, rumah ini juga ikut berhenti.
2: Nia, kamu belum bayar listrik ya?
1: Sabar, Pak. Gaji aku tuh baru masuk besok.
2: Kamu itu gimana sih? Hal begitu saja, telat?
1: Iya, Pak. Bukan telat. Aku lagi usahain.
2: Kabung ini harus bisa diandelin.
1: Selama ini aku apa, Pak?
2: Apa maksudmu?
1: Aku kerja dari pagi sampai malam. Aku bayar listrik. Aku bayar kuliahnya Lia. Aku beli beras. Aku benerin motor Bapak. Aku selalu bilang iya terus. Aku juga capek, Pak. Aku selalu mentingin rumah ini. Tapi hidupku sendiri aku gak sempat mikirinnya.
2: Jangan pernah bicara begitu sama Bapak.
1: Aku cuma capek, Pak. Aku capek. Aku gak pernah bilang enggak. Tapi bukan berarti aku gak capek. Aku capek.
4: Di banyak keluarga, ada satu orang yang selalu terlihat kuat. Yang selalu berkata iya, tapi sebenarnya kita tidak tahu. Di balik kata itu, ada lelah yang sering tidak terlihat. Karena menjadi tulang punggung keluarga tidak berarti harus memikul semuanya sendirian.

Sir, masih bersama Pro4 RRI Manado, suara Bdeka Wanua ya. Dan demikian tadi Anda sudah bersama rekan Henny. Ya, dan saya sendiri akan melanjutkan kembali untuk program Nyir Melambai Malam di kesempatan hari ini. Ya, hari Senin tanggal 22 ya, Juni 2026. Ya, saudara jangan kemana-mana, pastikan terus bersama RRI Pro4 Manado.

0: beliau. Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Sebelas delapan delapan AM.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serap juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

0: Nyur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawan Wa.
1: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, Marjo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Kesangkan jam 1 kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Perempat Suara Budaya Kawan Wa.
2: Malam Baku Dapa. Mari torang semua basudara, bakudapa, bacarita, baku-baku bae, dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Bakudapa bersama Perempat RRI Manado.

Iya, baik, selamat malam sahabat budaya. Selamat berkudapa lagi dorang di malam hari ini di acara Malam Berkudapa di kesempatan siar hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Bersama saya Stanley yang akan menemani Anda hingga tuntasnya nanti di jam 21 ya, atau jam 23 ya, bukan jam 21, jam 23 atau jam 11 malam nanti ya. Oke, baik sahabat budaya, Mam ini Anda nanti bisa request, bisa kirim-kirim salam, bisa cerita-cerita dengan aluran topik yang nanti saya jadikan sebagai bahan obrolan kita untuk Anda komentari ya sahabat budaya. Oke, sahabat budaya, yang kita nikmati dulu sebuah lagu pembuka dari Eva Celia dan Discoria Lele Manino dengan lagu Krisha spesial untuk Anda.

Oke, baik sahabat budaya, kita lanjutkan kembali ya. Setelah tadi kita sudah dengerin lagu pembuka ya, lagu dari Evaselia. Evaselia itu anaknya ini Indra Lesmana sama Sofia Lacuba loh. Ya, keren kan lagunya, suaranya juga. Dan itu dia kolaborasi dengan Lele Manino ya, di Korea. Dengan lagunya Chris ya. Ya. Oke, sahabat budaya, kita lanjutkan malam ini dengan topik yang tadi saya cari bagusnya topik apa. Ya, ada beberapa topik yang saya rasa bisa jadi referensi buat kita obrolin malam ini ya, sahabat budaya. Ah, gini nih. Pendengar setiap perempat, kebahagiaan itu seringkali kan memiliki makna yang berbeda ya bagi setiap orang. Nah, sahabat budaya, ada yang merasa bahagia ketika mereka kumpul bersama keluarga. Ada juga yang bahagia karena pekerjaannya berjalan lancar. Dan ada pula yang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Nah, menurut Anda, apa sih arti bahagia yang sesungguhnya ya? Jadi itu topiknya, apa arti bahagia menurut Anda ya? Oke, saya tunggu ceritanya dan pendapat Anda malam ini di nomor WhatsApp. Komentarnya di WhatsApp 0853424009. Ya, jadi topiknya, apa arti bahagia menurut Anda ya? Bahagia itu sederhana kan, sobat budaya, nggak perlu ada duit banyak ya. Cukup ngumpul dengan keluarga di rumah udah senang, udah bahagia. Bahagia itu nggak perlu makan yang enak-enak, cukup makan nasi sama daun singkong rebus pakai dabu-dabu terasi, udah bahagia. Cukup lihat wajahmu yang cantik ya, kalau suami ya, cukup lihat wajah istri yang cantik, anak yang lucu, itu udah bahagia banget sahabat daya, gak perlu yang lain-lain ya sahabat daya. Oke, jadi ditunggu di 0853-424-0098 untuk Anda di nomor WhatsApp-nya. Jadi komentarnya saya tunggu, ceritanya ya silakan sahabat daya. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan interaktif ya untuk Anda. Apa sih yang paling membuat Anda merasa bahagia saat ini ya? Nah, apa sih kebahagiaan harus selalu berkaitan? Apakah kebahagiaan itu harus berkaitan dengan materi? Nah, siapa sih orang yang paling berperan dalam kebahagiaan Anda ya? Dan hal sederhana apa yang sering membuat Anda tersenyum? Dan menurut Anda, apakah kebahagiaan itu dicari atau diciptakan? Nah, begitu ya. Oke, sahabat budaya, kita silakan ya yang ingin bergabung, ditunggu di 0853-424-00928 ya. Ya. Oke. Ya. Saya langsung aja ya, selamat malam ini dari Anto. Anto di mana nih? Winangun. Bahagia itu sederhana, Stan, tidak perlu yang muluk-muluk. Cukup apa ini? Cukup pulang di rumah, peluk anak kesayangan, lihat istri, udah bahagia banget ya. Iya, betul toh. Ya, karena anak itu merupakan buah hati ya, perekat dalam rumah tangga, istri juga ya, pendamping suami ya gitu. Oke, request lagu. Lagunya judulnya apa ini? Selamanya Cinta. Ah, Selamanya Cinta dari Yana Julio. Oke, boleh. Lagu ini spesial buat anakku tersayang dan istriku yang tercinta di rumah. Buat Bang Stanley, terima kasih. Selamat malam. Iya, terima kasih ya untuk Anto di Winangun ya. Yang request
Yana Julio. Yang mana? Selamanya Cinta ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Oke, yang lain masih Stanley tunggu ya. Di 0853-424-00928. Iya, Yana Julio-nya kemana ini? Selamanya Cinta. Sabar, ya masih saya coba cari ini ya. Selamanya. Dan yang mau gabung masih ditunggu. Silakan. Masih ditunggu di 0853-424-00928 itu nomor WhatsApp-nya. Ya, Sambut Budaya. Jadi Anda bisa gabung, cukup komentarnya tentang bahagia itu menurut Anda ya. Apa arti bahagia menurut Anda ya, terus request lagu kirimnya buat siapa. Oke. Baik. Kita dengarkan aja lagunya yang di request Anto di Winangun. Selamanya Cinta, Yana Julio.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Baik pendengar, kita lanjutin lagi ya untuk ngobrol-ngobrol kita. Ya ini udah ada yang masuk ya, dari siapa ini? Pesan pertama ini datangnya dari Ibu Rina di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo. Ya, selamat malam Bung Stanley, selamat malam dengan Ibu Rina ini di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo. Ya, pesannya apa nih? Beliau kirimkan untuk seluruh pendengar setia yang masih bersama Perempat malam ini. Menurut Ibu Rina, kebahagiaan itu adalah ketika seluruh anggota keluarga dalam keadaan sehat dan bisa ngumpul bersama. Buat Bung Stanley, pilihkan lagu yang bagus buat didengar malam ini. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Bu Rina ya, di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo. Salam buat Bapak dan semua keluarga di rumah ya. Oke, nanti saya pilihkan lagu yang bagus ya. Gimana kalau Cinta Luar Biasa dari Anmes Kamaleng nih, Ibu Rina. Oke. Buat Bung Stere, terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih ya untuk Ibu Rina di Kecamatan Tilamuta. Ya, ini ada yang kedua, datangnya dari Bapak Arman. Waduh, ini Gorontalo semua ini, masih di kota Gorontalo. Selamat malam Bung Stanley dengan Arman di kota Gorontalo. Mau kirim salam dulu buat istri dan anak-anak tercinta. Salam apa ini? Buat istri tercinta anak-anak ya. Dan menurut Pak Arman, kebahagiaan terbesar adalah ketika melihat keluarga itu tersenyum dan hidup dalam penuh rasa syukur. Hoi, mantap. Buat Bung Stanley Matugas, pilihkan lagu buat saya ya. Oke, nanti saya pilihkan aja. Terima kasih Bung Stanley. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih Bung Bapak Arman ya di Gorontalo. Lanjut, ada lagi dari Marisa. Dari Siti. Ini dari Siti di Marisa, Kabupaten Pohowato. Selamat malam Kak Stanley, selamat malam. Ini Siti di Marisa. Mau kirim dulu buat sahabat-sahabat yang sedang bekerja malam ini. Kalau menurut saya, bahagia itu adalah ketika bisa menjalani hidup dengan tenang dan bermanfaat bagi orang lain. Betul-betul. Request lagu Bung Stanley. Iya, lagunya apa ini? Afgan. Sabar. Ya. Oke, lagu ini buat apa ini? Yang dengerin semua sahabat-sahabat yang sedang bekerja malam. Buat Bung Stanley Matugas, selamat malam, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Siti di Marisa. Oke, baik, kita langsung aja dengarkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Tetap stay tune di program 4, jangan kemana-mana.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus,
1: kan? Nggak dipungut biaya kesehatan Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong, kita belum sempat, no, katuk pi puskesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pepande. Nanti mau sakit baru mau pibat periksa, Dan.
0: Iya sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iya, betul no, Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katuk.
1: No apa dan?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Heuti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawai mua.

0: Pak Rahmat.
1: Ya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya. Kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma dengan di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia yang merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Baik pendengar, kita sudah kembali lagi untuk melanjutkan kebersamaan kita di Request Malam, Malam Baku Dapa ya. Dan selamat malam yang baru aja stay tune, selamat bergabung di Malam Baku Dapa RRI Program 4 Manado ya, bersama saya Stanley. Dan masih mengangkat topik tentang definisi bahagia menurut Anda itu apa sih ya. Apa arti bahagia menurut Anda ya. Kalau menurut Anda, apa yang paling membuat Anda merasa bahagia saat ini? Ah, terus apakah kebahagiaan itu selalu berkaitan dengan materi? Lalu siapa kira-kira orang yang paling berperan dalam kebahagiaan Anda? Terus kalau menurut Anda sederhana, hal sederhana apa yang sering membuat Anda jadi bahagia? Dan menurut Anda apakah kebahagiaan itu harus dicari atau diciptakan? Nah, gitu kan saudara ya. Oke, bahagia itu sederhana kok saudara, cukup melihat wajah yang cantik dari istri atau pacar atau anak kita udah senang. Nah, kita udah bahagia saudara ya. Bahagia itu sederhana, cukup bisa makan hari ini meskipun makan cuma nasi sama garam tapi berdua serasa bahagia itu saudara. Nggak perlu mau makan yang enak-enak ya, yang penting sepiring berdua gitu loh. ada tuh judul lagu sepiring berdua toh, kalau nggak salah itu yang nyanyi si penyanyi dangdut siapa namanya? Siapa? Lupa lagi. Alright. Kita lanjut ya. Ini sudah ada yang masuk. Datangnya dari siapa? Ini datangnya dari Ibu J-U-S-Y-E alias Ibu Jus ya. Selamat malam yang menyiar ini. Malam siapa Kang? Setau tanya. Tentu lamber no. Ah. Tolong SMS akan kemari dang boleh. So tahu toh, sudah mau SMS. So dengar. Halo, selamat malam Bapak Ganteng Pak Budi alias Pak Stanley. Selamat malam, malam Pak Kudapa ini dengan Ibu Jusya dari Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat, Minasa Utara. Request lagu oldies Indonesia, judulnya Satukan Hati Kami Berdua, yang nyanyi Dian Pisesa. Mau kirim pur Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat malam Ibu Lina, apa kabar, pire kabare, semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusye loh. Selamat malam, selamat padengar Joni Ibu Lina. Semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng, Pak Lambert, alias Pak Stanley. Thanks nih malam Baku Dapa, God bless you. Ah, ini jawaban topik dari Ibu Jusya ini adalah arti kebahagiaan yang sangat Ibu Jusya miliki. Saat ini adalah keluarga kecil Ibu Jusya, yaitu anak-anak Ibu Jusya dan cucu yang tetap selalu setia saat berkomunikasi atau bercerita langsung dengan Ibu Jusya. Dan terus saling support, saling baku-baku sayang antara Ibu Jusya dan anak-anak Ibu Jusya. Dan Ibu Jusya pi anak-anak semua sangat sayang Pak Ibu Jusya. Walaupun Ibu Jusya hanya hidup sendiri alias hidup bujangan alias janda, itulah kebahagiaan yang Ibu Jusya miliki dan nikmati loh saat ini. Boleh bagi itu coba Stanley? Toh, Ibu Jusya pi jawaban, sorry nih, so terlalu panjang toh Kang Pak Stanley. Thanks nih malam Baku Dapa, God bless you. Oke, boleh sekali Ibu Jusya, mantap tuh jawaban. Tak ada yang lain selain keluarga ya. Keluarga di rumah, saudara. Jadi, kita rasa bahagia, kita rasa senang ketika melihat
di rumah itu lengkap. Ada bapak, ada ibu, ada anak-anak, ya. Ada oma, ada opa. Nah, jadi lengkap. Nah, ketika tidak lengkap, maka rasa ada yang kurang loh. Jadi itu ya, ukuran bahagia itu. Jadi kumpul semua ada di rumah, ya. Pasti kita akan merasa happy, merasa senang, ya. Oke, Bu Jusya, jadi lagunya Satukan Hati Kami, ya. Satukan Hati Kami. Coba mau cari ini ya, Satukan. Satukan Hati Kami. Oke, ada ya. Dari Dian Pisesa. Oke. Yang mau gabung silakan ditunggu ya. Ayo, cepet-cepet, keburu habis waktunya. Ya, jangan sampai terlambat ya. Nah, ini ada yang masuk. Halo, selamat malam Kak Stanley. Selamat malam. Dari siapa ini? Yulita Rompas. Oh, Yulita Rompas ya, di Tondano. Bahagia itu menurut ibu, menurut Yulita, mesti ada teman atau pacar. Jadi kalau tidak ada teman, cuma sendiri, tidak ada pacar, cuma sendiri, tidak akan rasa bahagia dan menurut Yulita Rompas. Iya, betul-betul itu. Mesti ada teman, biar tidak terasa sepi di hati ya. Request lagu Nia Dana, Nia dan Niati. Bila kau rindu, baliklah nganape bantal. Baliklah bantalmu. Yulita mau kirim pesan buat 3 orang spesial. Ada Bung Sami Senduk di Rerer. Salam satu hati buat Kak Heni di Tikala Manado. Buat Mem Femi di Jailolo. Buat Kak Stanley, makasih. Selamat malam. Malam baku dapat. Oke. Terima kasih untuk Yulita Rompas di Tondano ya, yang sudah masuk. Nah, jadi lanjut lagi ya. Mana ya? Dari siapa lagi? Oh, ini dari datangnya dari Andi di Wanea. Selamat malam Bung Stanley, selamat malam dengan Andi di Wanea. Nah, ini mau pesan apa ini untuk seluruh perantau dimanapun berada. Menurut Andi, kebahagiaan itu adalah saat bisa pulang dan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Betul, Andi. Request lagu Yudika, Setengah Mati, Merindu. Lagu ini buat sayang-sayangku yang lagi mendengarkan dan buat Bung Stanley. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih untuk Andi di Wania. Oke, lanjut. Dari Dewi di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Selamat malam Bung Stanley dengan Dewi di Limboto. Katanya ini dari Dewi, kirimnya buat seluruh pendengar setia malam hari ini yang lagi mendengarkan RRI Program 4. Menurut Dewi, bahagia itu tidak harus mewah. Cukup dengan secangkir kopi aja dan kebersamaan bersama keluarga itu udah cukup membuat hati tenang. Gimana Bung Stanley? Boleh. Request lagu, apa ini? Lagu dari Ruth Sanaya, Kaulah Segalanya. Oke, boleh. Buat Bung Stanley, terima kasih. Selamat tugas, selamat malam. Oke, selamat malam untuk Dewi di Limboto ya, yang katanya request lagu Kaulah Segalanya ya, dari Ruth Sanaya, boleh. Oke. Ya, mana ini? Kaulah Segalanya. Everything, you are everything.

Dan ini lagu keren sekali saudara. Ketika lagu ini pertama saya dengar, saya merasa sangat-sangat suka sekali dengan lagu ini saudara ya. Lagu yang diciptakan oleh Tito Sumarsono ya. Nah, yang ciptakan ini Tito Sumarsono, makanya lagu ini dikasih spesial untuk Ruth Sahanaya ya. Dan sempat lagu ini juga dibuat versi Inggrisnya ya, dibuat versi Inggrisnya. Dan kan kalau nggak salah itu sempat go internasional ya lagunya. Dan apa sih informasi tentang lagu ini? Ya pokoknya lagu ini merupakan lagu yang bercerita tentang cinta ya, seseorang yang begitu berarti ya, menjadi segala-galanya ya. Everything it's okay ya. Oke, baik sahabat budaya, kita langsung aja dengarkan lagu-lagu yang sudah di request masih di Malam Baku Dapat.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Ren, aku tak tinggal di sini dong.
1: Iya, no. Cuma bakos gua kita di sini.
0: Eh, mar dapat aku no. Munipet tanpa kos ini.
1: Ah, masa leh. Biar jo, yang penting murah, sesuai dengan kantong no. Eh, mar jo masuk.
0: Iya. Eh, kong, gimana dengan anak kuliah ni dia? Semua tinggal susun skripsi teh. Ni tahu?
1: Iya, no. Semua semester akhir ini cuma tahu leh ini rasa-rasa semalas mau lanjut.
0: Ya, Dodo, yang pengen semalas begitu, dang.
1: Tahu leh. Kita rasa-rasa mati rasa ini. Mati pikiran, akal, dan harapan. Nintau mau kasih selesai skripsi bagaimana? Judul belum tahu. Kok Nintau mau bikin penelitian di mana? Deng, mesti mulai dari mana lagi ini?
0: Ya, itu no, ngana. Belum tek mulai kan semua nyerah.
1: Ya, mati lampu, leh. Ya, ya. Tapi HP leh so mati. Oh, Tuhai.
2: Jangan aku. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itunya ndak apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan ngana pe semangat yang mati.
0: Hei, mana yang udah bicara tuh tadi?
1: Bukan kita.
0: Jadi siapa dan?
1: Tahu leh.
0: Kabur!
2: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.

Oke, baik sahabat budaya, masih bersama Pro 4 RRI Manado di acara Malam Baku Dapa dan masih bersama saya Stanley ya. Sementara sekarang sudah pukul 10 atau pukul 22 lebih 31 menit ya sahabat budaya.

Masih saya tunggu di nomor WhatsApp di 0853424009928. Dan saya masih mengangkat topik tentang kebahagiaan, ya, happiness. Jadi kalau menurut Anda, apa arti bahagia? Menurut Anda itu bahagia itu seperti apa, ya? Bisa dipahami, ya, kebahagiaan itu sebenarnya sederhana, ya, simple, tidak perlu yang muluk-muluk. Oke, sahabatnya, silakan saya tunggu di 0853424009928 di nomor WhatsApp-nya. Nah, ini ada dari Yusuf di Kuandang, Sangihe. Bukan Kuandang Sangihe ini. Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara, ya. Iya, selamat malam Bung Stanley dengan Yusuf ini di Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Selamat malam untuk para nelayan yang masih beraktivitas di malam hari ini. Kalau menurut saya, pendapat saya, kebahagiaan itu adalah ketika hasil kerja kita tuh bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Setuju? Ya. Oke. Request lagu judulnya Rahasia Hati dari Elemen. Ini lagunya spesial juga buat someone, salam paling sayang. Buat Bung Stanley Matugas, terima kasih. God bless you. Oke, terima kasih untuk Yusuf di Kuandang, ya. Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, ya. Kuandang. Terus ada siapa lagi? Rani di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat malam Bung Stanley dengan Rani ini di Palu, Sulawesi Tengah. Ya, kalau menurut saya kebahagiaan sejati itu adalah masih diberi kesempatan untuk membahagiakan orang tua. Ya, tepat sekali, betul itu. Masih diberi kesempatan artinya orang tua masih nyampe, ya. Masih, orang Belanda bilang masih riki dan masih riki pada orang anak-anak bisa sampai sejauh ini sudah bisa punya, misalnya sudah berhasil, ya, sudah punya pekerjaan, ya, sudah punya rumah sendiri, dan orang tua masih bisa melihat, merasakan dan bangga. Ya. Jadi betul itu. Begitu, ya. Saya juga saya seperti itu juga, ya. Saya punya penyesalan tidak bisa membahagiakan orang tua. Ketika saya sudah punya rumah sendiri, orang tua saya sudah tidak sempat menikmati, ya. Dan saya menyesal orang tuanya tidak riki. Nah, kalau misal Anda saat ini masih bisa membahagiakan orang tua, ya, syukurlah, ya. Masih bisa memberikan sesuatu buat orang tua, buat ibu, buat bapak, masih bisa membahagiakan mereka, itu adalah suatu anugerah yang paling bahagia, ya, anugerah terbesar. Nah, katanya request lagu-lagu Indonesia, pilihin aja ini. Oke, boleh. Nanti gak saya dipilihkan, ya. Oke. Kemudian, ya, jadi untuk Rani nanti Kasteli pilihkan lagunya, ya. Terus ada Fajar di Sulawesi Selatan, di Bone. Oh ya, selamat malam Bung Steli dengan Fajar di Bone, ya, Sulawesi Selatan. Mau kirim untuk seluruh sahabat pendengar. Menurut Fajar, kebahagiaan adalah ketika bisa menjalani hari
tanpa menyimpan rasa dendam dan benci kepada siapapun. Mantap. Betul-betul. Kak Stanley request lagu Melukis Senja dari Budi Doremi. Boleh-boleh. Buat Kak Stanley lima tugas, terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih. Selamat malam Fajar di Makassar ya. Terus ada lagi dari Nur Hayati di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo. Salam hangat dari Nur Hayati. Mau kirim untuk keluarga besar dan seluruh pendengar yang sedang istirahat. Menurut Nur Hayati, kebahagiaan adalah hidup sederhana tanpa penuh kebahagiaan adalah hidup sederhana tetapi penuh rasa syukur. Betul. Request lagu Indonesia. Ya. Pilihkan saja. Oke, boleh-boleh. Terima kasih Kak Stanley ya. Oke, terima kasih untuk Nur Hayati di Paguyaman. Oke, dan sebentar kita langsung saja mendengarkan lagu-lagu yang sudah di request.

Oh ya, baik saudara ya. Demikian Antena Nusa dengan untukmu ya. Dan selamat malam kembali untuk yang request lagu ini ya. Ada Master Dev di Lano Tanah Meru. Ya. Katanya lagu ini buat semua yang lagi dengar Prompat. Dan menurut Dev bahagia itu sederhana. Cukup jalan pagi-pagi, nikmati udara pagi yang masih segar. Kalau sudah sore, sudah tidak segar. Request lagu tadi itu ya, dari Dev Andrea Nusa dengan untukmu. Katanya buat yang mendengarkan Prompat dan spesial untuk yang di rumah ya. Buat Bro Stanley Matugas, terima kasih. Oke. Dan sahabat budaya, berhubung waktunya sudah semakin menjepit ya sahabat budaya, jadi saya akan segera bacakan dulu yang masuk ini. Shalom, selamat malam. Ini dengan Ibu Sekar di Singkil, Puncak, Tambora. Buat ibu Sekar, bahagia itu apabila dalam kehidupan kok memanggil sih? Apabila dalam kehidupan sehari-hari sebagai suami istri selalu ada kebersamaan, selalu makan bersama. Saling berbagi cerita dan saling mendukung satu sama lainnya, satu dengan yang lain. Minta lagu dari Pansye Ponda Ah, lagunya apa aja, kirim buat semua yang lagi satu hati di malam baku dapat saat ini. Dengan Bung Stanley, salam persahabatan biaranya melalui angkasa RRI Pro 4 buat Bung Stanley. God bless you. Oke. Yang dimaksud itu Pansye Ponda yang sesuai dengan topik Bahtera Bahagia ya. Ibu Sekar, sebentar, saya cari dulu Bahtera Bahagia ini. Pansye, kemana lu? Nah, ini dia. Dapat. Oke, dan buat semuanya, seluruh fans Prompat yang mungkin saat ini gak bisa gabung karena satu dan lain hal, ya mungkin lain waktu, lain kesempatan bisa gabung ya. Kang Alex di Air Madidi, selamat malam. Ibu Jenny Mamarasi, selamat malam. Ibu Jenny Surentu, selamat malam. Mamkos, selamat malam. Ibu Atik Politeknik, selamat malam. Ibu Betsy, Ibu Besti, selamat malam. Ibu Besti, ya. Betsy, Kang. Ibu Nunu di Paldua, selamat malam. Ibu Nunu bersama keluarga, ya. Selamat mendengarkan Prompat. Ibu Anda Suwaan juga selamat malam, apa kabar Ibu Anda? Kemudian Ibu Desi Sompi, ya selamat malam Ibu Desi di Politeknik ya. Kemudian Bapak Audi Rantung, selamat malam ya. Kemudian Pak Li di Tuminting, selamat malam Pak Li. Apa kabar Pak Li? Sehat-sehat ya. Kemudian siapa lagi ya? Ibu Ipin di mana Ibu Ipin ya? Selama aja ada pada dengar Ibu Ipin, pokoknya Ibu Ipin ya. Biasa di Tomohon. Selamat malam Ibu Ipin. Kemudian Pak Yopi Tatoya, selamat malam Pak Yopi, ya selamat mendengarkan. Ibu siapa katu yang di Tuminting sana ya,
Ibu Mai Singkil, Mai di Masamba, Ica di Bone, Ayu di Maluku Utara, Ibu Wigati di Wonosobo, Bondowoso, Wonosobo ya, Ibu Wigati apa kabar? Ciguria di Jakarta Selatan, ya. Pokoknya semuanya deh yang biasa badengar perempat. Selamat malam, dapat salam dari saya yang bertugas malam ini. Semoga malam ini Anda semuanya dalam suasana yang menyenangkan, dalam keadaan bahagia selalu ya, diberkati Allah Subhanahu wa taala ya. Dan baik pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di acara Malam Baku Dapat. Terima kasih, sampai jumpa, salam budaya.

0: Hai, lawu kepana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawu,
0: daripada anak kurang dah dapat lihat sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari Jo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download Jo sekarang.
0: Yes, begitu kok, senak galau, pok.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: Dan baik pendengar, topiknya kita harus akhiri sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk perjalanan acara kita Tetesan Bun Malam malam hari ini. Dan pendengar, terima kasih atas atensi Anda yang dengar, Anda sudah mendengarkan siaran kami. Semoga dengan kehadiran kidung-kidung rohani, kidung-kidung pujian yang kami hadirkan malam ini bisa menambah sukacita untuk kita semuanya dan kita diberkati. Dan pendengar, kita akhiri untuk program siaran Nyur Mulambai sampai di sini dulu. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Iya, dan baik saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyegaran siaran kami hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni 2026, baik siaran pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Sobat Budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 1188 kHz. Membawakan program siarannya hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dari puncak tikala terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Shalom, selamat pagi Sahabat Budaya. Torang buku dapat lagi di lembaran ke-23 Juni 2026 untuk Nyurma Pagi. Saya Fani Johanis menemani Sahabat Budaya di saat ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa mengawali pagi ini tentunya kita bawa dengan ucapan syukur, dengan doa dan juga pujian dan perenungan pagi ini ya. Dan Sahabat Budaya yang masih setia mendengarkan Perempat Mandadu, terima kasih. Baik yang mendengarkan di 88,6 FM, mendengarkan di 11,88 AM, juga di streaming RRI Digital. Untuk pagi ini di Religi Pagi, kita akan mengikuti Mutiara Pagi Selasa 23 Juni 2026. Akan dengarkan juga perundungan pagi saat ini bersama Pendeta Dr. Alfred Stelino, STH, MPDK, dengan tema perundungan kita, Berkat Melimpah Bagi Orang Percaya.
1: Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Terima kasih oleh perkenananmu kami dibangunkan di minggu pagi ini. Sebelum kami melanjutkan tugas kami, bahkan beribadah memuliakan namamu, kami rindu mendengar engkau berbicara lewat firman-Mu, dan biar firman menjadi kekuatan atas kehidupan kami. Bahkan Tuhan menguduskan firman-Mu dalam hati pikiran kami semua para pendengar. Tapi juga Tuhan memberkati semua perangkat siaran yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia. Terima kasih Bapa, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia berkati Tuhan, mari kita buka bersama Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-10, saya bacakan bagi kita. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Damai di hati, berkat melimpah bagi orang percaya, berkat melimpah bagi orang percaya, itulah tema kita hari ini. Semua orang Kristen sejati hidupnya pasti memuliakan Tuhan, artinya hidup yang fokus dan terarah kepada Tuhan. Maksudnya kita memuliakan Tuhan secara holistik atau secara keseluruhan, sikap hati, pikiran, perasaan, perilaku, perkataan, dan tindak tanduk kita betul-betul tertuju untuk menghormati, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kita adalah untuk menyatakan rasa syukur, pemulihan, pemuliaan kita kepada-Nya. Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Bagi umat percaya, memuliakan Tuhan merupakan sikap hati dan keadaan jiwa terdalam akan keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya yang maha mulia. Karena hanya Dia saja satu-satunya yang patut dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Karena itu kita harus memuliakan Tuhan senantiasa di setiap hari hidup kita. Dimanapun kita berada dan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Serta apapun yang kita miliki yang adalah pemberian Tuhan bagi kita, harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, termasuk kesehatan, kekuatan, dan sebagainya. Tak terkecuali harta benda atau kekayaan kita. Berapapun dan apapun harta kekayaan kita itu berasal dari Allah dan sesungguhnya milik Allah. Tapi Allah menitipkannya kepada kita untuk dikuasai, dikelola, dan digunakan dengan baik dan benar untuk memuliakan Dia. Maka apapun dan berapapun harta kekayaan kita, sedikit ataupun banyak, haruslah kita pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menjadi senjata kelaliman. Jangan gunakan harta kita untuk membeli dosa, seperti membeli narkoba atau barang terlarang lain yang merusak hidup beribadah kita kepada Tuhan. Jangan juga memanfaatkannya dengan cara yang salah, berjudi, pesta pora, mabuk-mabukan dan lain-lain, tetapi sepenuhnya digunakan untuk Tuhan, karena itu berasal daripada Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, jika kita mengagungkan harta kita untuk memuliakan Tuhan, janji Tuhan akan diberkatinya dengan berlimpah-limpah. Ingat, berlimpah-limpah bukan hanya berlimpah. Itulah pengalaman hidup pengamsang. Maka dia menceritakan sekaligus menasihati kita untuk menggunakan semua yang ada pada kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Lumbung kehidupan kita akan dipenuhi berlimpah-limpah. Artinya, jika kita sungguh-sungguh hidup memuliakan Dia dengan harta kita, maka lumbung penyimpanan hasil kita bukan hanya penuh, tapi berlimpah dan berlimpah-limpah. Janji Tuhan ini adalah ya dan amin. Bukan seperti janji manusia. Juga bejana pemerahan dari hasil kebun buah anggur sebagai lambang kekayaan orang Israel waktu itu. Bukan hanya penuh, tapi sampai meluap-luap. Itu bukan sekadar janji Tuhan, tapi ini adalah jaminan hidup kita. Maka kalau kita ada hidup sebagaimana kita ada saat ini, sesungguhnya itu bagian dari janji kasih Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kita boleh menikmati kesehatan, tertawa, berbicara, nafas kehidupan berkat dalam pekerjaan, keluarga, pergaulan yang baik, terluput dari bencana atau kecelakaan dan lain-lain. Itu artinya bagi kita merupakan bukti penyertaan Allah yang sempurna dan berkat-Nya yang tiada akhir dalam hidup kita. Berilah lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan, dan ujilah Dia dengan ketulusan hati kita memuliakan nama-Nya dengan persembahan harta kita. Dia pasti mengaruniakan dan membukakan bagi kita tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Allah telah memberkati kita, karena itu pakailah segala berkat Tuhan itu untuk memuliakan nama-Nya. Maka kita akan menikmati berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah atau berkelimpahan, bukan hanya dalam harta dan kekayaan, tapi juga dalam bentuk yang lain. Entah umur panjang, kesehatan, ketenangan, nafas hidup, keluarga yang diberkati, dan banyak lagi. Maka muliakanlah Tuhan dengan segala keberadaan hidup kita. Dalam keadaan sakit dan berduka pun, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Kesembuhan yang holistik dan pemulihan yang utuh, serta sukacita hati yang gembira, pasti Tuhan karuniakan bagi kita. Itulah antara lain berkat yang berlimpah-limpah dan meluap-luap itu. Pendengar yang diberkati Tuhan, muliakanlah Allah bukan hanya dengan harta, tapi secara holistik dan menyeluruh. Muliakanlah Dia dengan sikap hidup kita seutuhnya yang berkenan kepada-Nya sesuai firman-Nya dalam pola pikir, hati, jiwa, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Arahkanlah langkah dan tujuan, harapan, keinginan, dan cita-cita kita kepada Tuhan dengan hidup memuliakan nama Tuhan. Berkat melimpah-limpah dan meluap-luap tersedia bagi kita, termasuk kesehatan dan pemulihan yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu kekal selamanya. Berkatilah kami yang senantiasa mau melanjutkan tugas kami, mau beribadah memuliakan nama-Mu. Berkati pemerintah bangsa kami, gereja dan umat Allah, Radio Republik Indonesia, untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado leh banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadapa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, gak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Tuhan Yesus bilang, "Mari jo datang pa kita. Semua yang solala, solema, deng berbeban berat, kita mau kasih telapas itu semua. Pikul jo tu beban yang kita ada kasih. Dan belajar pa kita, karena kita lemah lembut, deng penuh kasih."

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Puji Tuhan ya, selalu boleh kita telah terberkati oleh renungan pagi juga kirim pujian rohani di saat ini untuk religi pagi di si hari ini. Mengantarkan turun hingga ke menit 58 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, turun akan beralih pada acara selanjutnya di Nyirmampe Pagi sebentar dengan informasi dan lagu-lagu Popenado menemani sahabat budaya di sudut pagi. Tapi turun masuk dulu di pas jam 6 ya. Tetap dengan turun terus di perempat Suara Budaya Kawanua.

0: pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan.

0: Memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia, kita masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging Yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi Yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup Yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan Yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.

0: sebenarnya masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan, kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu, lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
0: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin ulang, tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini, dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini, itu sangat penting.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Sabagudaya, patung kuda pal 2 Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung kuda pal 2 tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan pal 2, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an. Karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal 2. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal 2, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Perempat Manado Suruh Budaya Kawanua, saat ini di Sulut Pagi terang adakan informasi untuk Anda sama temani dengan lagu pop Manado. Di saat ini gak pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya, Suruh Budaya. Sebagai informasi di mana Wakil Bupati Ibu Fanda Sarundayang, Wakil Bupati Minahasa menerima audiensi panitia Festival Anak Sesino de Gemim di ruang kerja Wakil Bupati Minahasa pada Senin kemarin 22 Juni. Pertemuan membahas berbagai persiapan pelaksanaan Festival Anak Sinode Anak Sekolah Minggu Gemim tahun 2026, termasuk koordinasi teknik dan dukungan yang diperlukan untuk mensukseskan kegiatan ini. Dalam kesempatan itu, Bu Fanda Sarundayang menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan festival yang dinilai menjadi sarana positif dalam membina dan mengembangkan potensi anak-anak Gemim. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah pengembangan bakat dan kreativitas anak, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter, memperkuat iman, dan menanamkan nilai-nilai pelayanan sejak usia dini. Festival Anak Sinode atau ASM Gemim 2026 dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 4 Juli 2026 di wilayah Sonder 1, Kabupaten Minahasa. Panitia berharap pelaksanaan FAS ASM Gemim tahun ini dapat berlangsung sukses dan memberikan pengalaman berharga.

Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.

0: Evan, karena so dengar, subahnya tuh anak muda di Sulut, berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.

masih dengan informasi Suhu Pagi Sawah Budaya, di mana renovasi Stadion Maesa Tondano dipastikan masuk dalam daftar program prioritas utama pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Minahasa sekarang terus mematangkan langkah koordinasi untuk mempercepat realisasi pembangunan fasilitas olahraga kebanggaan masyarakat Minahasa ini ya. Dan disampaikan Wakil Bupati Minahasa Ibu Fanda Sarundayang usai memimpin rapat koordinasi bersama Satuan Kerja Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Sulawesi Utara yang turut dihadiri Kepala Badan Pertahanan Nasional di Minahasa di ruangan kerja Wakil Bupati pada Senin 22 Juni. Menurut Bu Fanda, renovasi Stadion Maesa jadi salah satu program yang dapat perhatian pemerintah pusat sehingga perlu didukung dengan percepatan penyelesaian berbagai persyaratan administrasi. Rapat ini juga dihadiri Asisten 1 Kepala Bapelitbangda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Kominfo, Kabak Pembangunan, Kabak Umum, dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kebetulan musim. Kalau berapa? 1 tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun hari, 2 kali panen?
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Jadi, kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So, berapa lama jadi petani dan Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak Pangung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB beda apa, Pak?
3: DPB keunggulan enggak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar begitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutang ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangung, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesia-nya...
1: Parang.
4: Parang, oh, ya, okay. Parang.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangung yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Perempat Manado Seru Budaya Kaunua masih di Nirwami Pagi, torang temani dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara saat ini ya. Di Suara Kaunua masih dengan informasi untuk sawah budaya. Dan di mana informasi dari laman rri.co.id, Wali Kota Tomohon Pak Kerol J. Asenduk mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2026 digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Command Center Pemerintah Kota Tomohon Senin 22 Juni. Rakor dipimpin oleh Tomsi Tohir selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan diikuti oleh kementerian serta lembaga terkait, para gubernur, wali kota, bupati dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini membahas berbagai langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi sepanjang tahun 2026. Fokus pembahasan mencakup strategi menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, ketersediaan pasokan barang, dan penguatan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi potensi gejolak harga di berbagai wilayah. Dalam arahannya, Kemendagri menekankan pentingnya sinergi seluruh pemerintah daerah untuk terus memantau perkembangan harga komoditas strategis, melakukan intervensi apabila diperlukan, dan memastikan distribusi barang berjalan lancar untuk menjaga daya beli masyarakat. Keikutsertaan pemerintah Kota Tomohon dalam rakor ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung program nasional pengendali inflasi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pada kesempatan itu juga, Wali Kota Pak Kerol Senduk didampingi Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Edwin Loring, bersama jajaran pemerintah Kota Tomohon yang terkait dengan pengendalian inflasi. Dan melalui rakor ini, pemerintah Tomohon, Kota Tomohon diharapkan dapat terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, besarnya anggaran subsidi bahan bakar minyak yang terus membebani anggaran pendapatan dan belanja negara kembali jadi sorotan. Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Sugija Pranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia di pusat ya, Joko Setiyowarno, menilai sudah saatnya pemerintah mengalihkan sebagian besar subsidi BBM untuk mempercepat pembangunan dan pembenahan transportasi publik di daerah. Menurut Joko, subsidi energi selama ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan sosial karena sebagian besar justru dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi. Berdasarkan data pemerintah, realisasi subsidi BBM pada 2022 mencapai 551,2 triliun rupiah dan akan ini kemudian turun menjadi 375 triliun rupiah pada 2023 dan 113,3 triliun rupiah pada 2024. Namun pada 2025 kembali meningkat menjadi 394,3 triliun rupiah. Pada 2026 dialokasikan sebesar 210,1 triliun. Sementara itu sektor transportasi menyumbang sekitar 40% konsumsi BBM nasional. Ironisnya data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan sekitar 93% BBM bersubsidi dinikmati oleh pengguna kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Adapun transportasi barang hanya memperoleh sekitar 4% dan transportasi umum penumpang sekitar 3%. Menurutnya, salah satu langkah strategis yang perlu segera dilakukan adalah mempercepat program transportasi umum di daerah. Ini sejalan dengan target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 yang mensyaratkan tersedianya sistem transportasi publik yang modern, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat. Joko menjelaskan dari 514 pemerintah daerah di Indonesia, baru sekitar 45 daerah atau sekitar 9% mulai melakukan modernisasi transportasi umum. Dari jumlah ini masih ada daerah yang operasional layanannya bergantung pada dukungan APBN seperti Balikpapan City Trans di Kota Balikpapan dan Trans Manado di Kota Manado. Karena itu dia menilai anggaran negara akan lebih efektif jika digunakan untuk

mendorong pemerintah daerah memperbaiki sistem transportasi publik dibanding memberikan subsidi kendaraan secara luas. Walaupun demikian, Joko menilai insentif kendaraan listrik tetap diperlukan untuk wilayah-wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan akses energi, seperti pulau-pulau kecil dan kawasan tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan.

0: Penado Kita Nyenak Melupas, satu lagu Penado yang hadir juga menemani dengan informasi pagi ini, dan Tono masih akan temani juga dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara. Sampai jam 9 nanti Sahur Budaya. Saat ini sudah pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Tono masuk dulu di pas jam 8. Tetap yang Tono terus di perempat Suara Budaya Kawanua.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan